0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Di Pada 2 Tuan Terbaik Kamu Tahu Pro 2. Nah, sudah pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk kamu di Tahu Pro 2 di pagi hari ini yang akan berangkat ke tempat kerja ya, pengen ucapkan hati-hati di jalan aja Tahu Pro 2 ya, selalu utamakan keselamatan ya saat beraktivitas di luar rumah ya. Nah, mungkin Tahu Pro 2 di pagi hari ini ya lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, tetap semangat ya untuk teman Pro 2. Masih aku juga akan berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas kamu. Nah, Tahu Pro 2 ya masih dari kebakaran hutan besar ya yang melanda Prancis Selatan dan di tengah gelombang panas awal musim ya yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari lebih dari selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees ya. Nah, kebakaran terjadi di Trevillage dekat kota Perpignan ya dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Nah, Tahun Pro 2 Menteri Dalam Negeri Perancis yaitu Laurent Nunez ya mengatakan kondisi kembali memburuk ya pada Senin 6 Juli 2026 pagi. Kondisi memburuk tersebut yang membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Otoritas juga memperingatkan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api di wilayah lain. Seorang warga Terrivillage yang mengungkapkan kobaran api sempat berada sekitar 300 meter dari permukiman ya. Warga mengaku terkejut karena api menyebar sangat cepat hingga memicu kepanikan. Presiden Komisi Eropa Ursula van der Leyen yang mengumumkan Uni Eropa mengirim 4 pesawat pemadam kebakaran. Pesawat yang dikirim tentunya Tahun Pro 2 berbasis Siprus dan juga Swedia ya untuk membantu penanganan kebakaran di Perancis. Kebakaran juga melanda wilayah Spanyol, lebih dari 2.200 hektar kawasan cagar alam Las Gravas terbakar ya. Nah, informasi ini Tahun Pro 2 PNI akses dari rri.go.id ya. Nanti di pukul 7.30 Tahun Pro 2 kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Di Pro 2 Tua Terbaik kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Rantaya. Sudah seperti biasanya tahu Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Ya, di pagi hari ini PD sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Sumihar. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sumihar.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Sumihar?
1: Baik dong pastinya. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah ya baik dan juga tetap semangat nih Kak Sumihar di pagi hari ini ya. Nah Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari Rabu ya 8 Juli 2026. Silakan Kak Sumihar.
1: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranaya Natuna. Bersama saya Sumiar Syahan, forecaster BMKG Ranaya yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 8 Juli 2026. Adanya belokan angin dan daerah pertumbuhan angin atau konvergensi di wilayah Natuna masih berpotensi memicu pertumbuhan awan-awan hujan. Suhu permukaan laut serta anomalinya yang relatif hangat di wilayah Natuna juga mendukung proses penguapan dan ketersediaan uap air. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan tebal hingga hujan dengan intensitas ringan. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 97%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranaya Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Feni.
0: Oke, nah Kak Sumihar, untuk probabilitas curah hujan di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
1: Izin Mbak Feni, untuk probabilitas sendiri dalam kisaran 40 hingga 60%, Mbak Feni.
0: Oke, nah Kak Sumihar, untuk wilayah Kabupaten Natuna nih Kak Sumihar, apakah kita sudah akan rutin nih hujan ya untuk wilayah Kabupaten Natuna nih Kak Sumihar?
1: Izin Mbak Feni, untuk saat ini wilayah Natuna masih dalam keadaan peralihan Mbak Feni.
0: Oke, berarti cuacanya tidak menentu ya Kak Sumihar?
1: Betul sekali Mbak Feni.
0: Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Oke, Mbak Feni.
0: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya di pukul 7.30 kita akan selalu mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.

Di berdua tuh terbaik, kamu tahu pro dua lagu dari Lady Gaga ya. Ada Kadabra atau pro dua ya. Sudah antar ke kita di pukul 7:52 ya waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya tahu pro dua pasti aku berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya yang pede akses dari rri.co.id. Nah, tahu pro dua ya, Hamas mengumumkan membubarkan pemerintahan di jalur Gaza sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Kelompok tersebut menyatakan menyerahkan pemerintahan kepada komite teknis yang didukung PBB, dilansir dari PBS di Senin 6 Juli 2026. Hamas menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap rekonstruksi Gaza setelah bertahun-tahun dilanda perang. Namun kelompok tersebut belum menyatakan akan meluncuti senjata maupun menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan internasional. Oleh karena itu, tema pro 2 belum jelas ya apakah langkah tersebut akan membawa perubahan nyata di lapangan. Board of Faith ya, yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pengumuman tersebut. Nah, lembaga ini menegaskan akan menilai Hamas berdasarkan tindakan, bukan sekedar janji. Nah, tahun pro 2 BOV menegaskan ya bahwa komite teknokratis ya harus menguasai seluruh persenjataan Gaza sesuai dengan perjanjian gencatan senjata. Nah, informasi ini ya untuk kamu yang pengen baca ulang berita tadi, boleh banget tempro 2 langsung aja ke pelaporan berita kita di rri.co.id. Ada lagu dari Nyezigas ya untuk tempro 2, Saat Kehilangan Cinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, Tom Pro 2 lagu darinya Beyonce. Ya, listen Tom Pro 2 ya, sudah antar ke kita di pukul 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2 BP POM yang memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu, keamanan, dan kesehatan produk farmasi. Langkah tersebut ya dilakukan melalui monitoring langsung ya terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. BP POM memastikan obat yang diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kesehatan sejak proses produksi hingga ke pasien ya. Nah, pengawasan tersebut juga ditunjukkan menutup potensi risiko dalam proses logistik farmasi Indonesia. Taruna Ikrar menyatakan dalam pengawasan BP POM kini tidak hanya dilakukan melalui administratif ya maupun penerbitan sertifikat fasilitas, lembaga juga mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung ya pelaku industri dan juga fasilitas distribusi obat.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Oke, Tahu Pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu di pagi ini. Tahu Pro 2 bahasanya Kementerian Kesehatan, Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan menyalurkan bantuan logistik dan mengaktivasi layanan medis darurat. Hal tersebut ditujukan bagi masyarakat terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Yajati Waringin, Kabupaten Tangerang. Langkah tanggap darurat ini difokuskan untuk memitigasi resiko gangguan pernapasan akibat paparan asap pekat yang kian meluas. Sekaligus Tahun Pro 2 ya, sambung Agus nih, Tahun Pro 2 ini merupakan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes ya. Nah, mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan akibat paparan asap kebakaran, bantuan medis yang ditunjukkan ke lokasi meliputi 15 unit oksigen konsentrator ya, 6 unit oximeter, 3 unit air prefer ya, dan juga 11.500 lembar masker bedah hingga 5.000 pasang sarung tangan medis ya. Nah, selain itu juga Kemenkes juga mendirikan 2 unit tenda rumah sakit lapangan berukuran besar lengkap dengan 10 unit pel belt ya. Ini sebagai pusat penanganan ya darurat bagi warga yang membutuhkan pertolongan pertama secara cepat ya. Nah, informasi ini Tahun Pro 2 masih aku akses ya dari rri.go.id.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Dan tentunya masih pengen diberikan informasi untuk kamu di pagi hari ini. Dan tahun Pro 2 ya, coklat identik dengan cemilan manis yang bisa dinikmati kapan saja termasuk malam hari. Tapi tak banyak orang menyadari bahwa makanan ini juga banyak mengandung kafein ya. Nah, coklat sendiri dibuat dari biji kakao ya, yang secara alami mengandung dua senyawa stimulan yakni kafein dan juga teobromin. Nah, tahun Pro 2, selain itu juga yang mengutip dari National Institute of Health, ya, kedua senyawa tersebut bekerja merangsang sistem saraf. Namun efek teobromin cenderung lebih ringan dibandingkan kafein. Kombinasi kedua inilah yang diduga menjadi salah satu alasan mengapa sebagian merasa lebih segar ya, ataupun lebih berenergi saat mengonsumsi coklat. Nah, meski begitu, tahun Pro 2, kandungan kafein pada coklat yang tidak sebesar pada kopi. Mengutip dari Lunch Meets yang dipublikasikan oleh NCB, yang menjelaskan bahwa semua coklat yang mengandung padatan kakao ya memiliki kafein dalam jumlah tertentu. Semakin tinggi kandungan kakao, maka semakin tinggi pula kadar kafeinnya. Sebaliknya, tahun Pro 2, coklat putih hampir tidak mengandung kafein. Pasalnya, coklat putih ya terbuat dari cocoa butter ataupun lemak kakao, bukan pada kakao yang menjadi sumber kafeinnya. Jadi perbedaan kandungan kafein ini juga terlihat pada masing-masing jenis kakao ya, mengutip dari United States Department of Agriculture. Sekitar 28 gram dark coklat yang mengandung sekitar 12 sampai dengan 24 miligram kafein. Sementara itu ya, sekitar 43 gram milk coklat yang mengandung sekitar 9 miligram kafein. Sebagai perbandingan, tahun Pro 2 ya, secangkir kopi sudah umumnya mengandung sekitar 100 sampai dengan 100 miligram kafein, sehingga kadar kafein pada coklat relatif jauh lebih rendah. Nah, meski jumlah kecil ya, kafein dalam coklat tetap bisa memberi efek pada sebagian orang, terutama mereka yang sensitif ya terhadap kafein atau mengonsumsinya dalam jumlah banyak ya menjelang tidur. Karena itu, tahun Pro 2, jika kamu ya sulit tidur, tahun Pro 2 mengonsumsi coklat, nah jangan heran ya, karena coklat ini sendiri tahun Pro 2 mengandung kafein ya. Nah, makanya kalau kita mau tidur mengonsumsi coklat, nah gak bisa tidur, nah itu karena mengandung kafein. Jadi kalau kamu di malam hari tetap pengen makan coklat, tahun Pro 2 mungkin bisa memilih white coklat ya, karena white coklat tersebut tidak mengandung kafein tahun Pro 2, jadi tidak akan mengganggu kualitas tidur kamu.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu Tom Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang selalu stay mendengarkan program 2 di pagi hari ini ya. Dan tentunya Tom Pro 2 Penny undur diri dari ruang dengar kamu ya. Selanjutnya di Pro 2 Santai Siang kamu akan ditemani oleh rekan sekerja aku yaitu Marisa Tom Pro 2 dari pukul 10 ya hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, so tetap di Pro 2 tempat terbaik kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita masuk di Indonesia Request ya, teman-teman yang pengen request lagu-lagu Indonesia di siang hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja di nomor WhatsApp kita Pro 2 RRI Ranai 0812-8313-4054. Dan mungkin di siang hari ini pengen denger lagu Indonesia ya. Lagu Indonesia favoritnya biar kerjanya lebih semangat teman Pro 2, boleh langsung aja request di sini di segmen sekarang ya teman Pro 2, di pukul 10 sampai ke pukul 11 nanti. Oke teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung, berikut ada lagu Pergi Tak Meninggalkan dari Ihsan teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Pilihan tak mungkin ada untukku, karena kau takkan bisa bila melawan restu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

105,9 FM di Pro 2 RRI Rana. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 santai siangnya untuk edisi hari ini. Hari Rabu ya, tanggal 8 Juli 2026 ya. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, Barat nanti ya. Nah teman Pro 2, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat terus ya untuk mengerjakan segala aktivitasnya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Di luar cuaca cerah ya teman Pro 2, di kawasan Sepampang dan sekitarnya cerah, panas banget. Nah jadi untuk teman-teman yang akan berpergian jangan lupa, meskipun cuacanya cerah ya, yang mengendarai kendaraan roda dua ya, selalu menyiapkan mantel di jok motornya masing-masing. Mana tahu di tengah perjalanan nanti siang atau sore hujan, tapi kita doakan mudah-mudahan cerah gitu ya hingga sore nanti. Teman Pro 2, kita menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Yang ingin request lagu juga bisa ya di nomor WA kita di WA Pro 2 di 0812 8313 4054 ya, hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Nadia Rawil ya, pernah mengenalmu. Teman Pro2, selamat siang ya. Selamat istirahat untuk yang saat ini sedang istirahat dan juga untuk yang sedang sibuk ya di dapurnya masing-masing ya menyiapkan menu untuk makan siangnya untuk keluarga tercinta ya teman Pro2. Mudah-mudahan apapun yang kamu hidangkan ya bisa menambah rasa kebahagiaan ya tentunya keceriaan untuk keluarga tercinta. Teman Pro2, kita masih menghadirkan lagu-lagu temani kamu ya nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan lagu mancanegara ya. Lagu pop barat ya yang ingin request lagu kita masih tunggu di 0812 8313 4054.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Baby, put your

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Oke, teman Pro 2 ada Fauzia Ruplop ya, kita hadirkan di siang ini. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Santai Siang yang menghadirkan lagu-lagu mancanegara ya. Untuk yang ingin request lagu, kita tunggu di 0812-8313-4054 ya. Nah, untuk teman Pro 2 selamat siang. Kita langsung aja sapa, ada siapa ini? Selamat siang kak. Oh ini sama Diki. Oh Diki Dirana yang merekes lagu Morgan Wallens Last Night ya. Untuk kakak makasih. Makasih juga ya sudah bergabung di Pop Mancanegara ya. Untuk teman Pro 2 yang ingin rekes lagu, tentunya masih kita tunggu ya di 0812 8313 4054.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua ada dua ceket ya, Fendi atau gitu ya. Kita hadirkan teman kamu di siang ini ya, teman berdua. Nah, teman berdua, selamat siang ya, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Nah, lagu-lagu mancanegara kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita akan hadirkan lagu bernuansa religi sebelum kita akan kumandangkan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Oke, untuk teman Pro2 ada Maher Zain, Harif J, Egil di Madinah. Teman Pro2 kita akan memanakan azan salat pada zuhur untuk wilayah Tanai dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Perdua, teman terbaik kamu, teman perdua, selamat siang, ya, selamat menaikkan ibadah sholat fardu zuhur untuk teman perdua yang melaksanakannya. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman perdua, di perdua santai siangnya kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, dan juga informasi ya teman perdua. Nah, teman perdua, untuk yang sedang menikmati makan siangnya, selamat bersantap. Yang lagi makan buah-buahan ya, karena sekarang di Haranai lagi musim buah. Mungkin di tempat kamu juga sedang musim buah-buahan ya teman perdua, buah rambutan, buah durian ya, di sini banyak banget, dan juga ada buah cempedak dan buah lainnya ya teman perdua. Tapi yang paling enak sih menurut aku buah durian ya. Tapi ada juga yang enggak makan buah yang satu ini ya teman perdua, mungkin karena baunya atau juga setelah makan ya badannya mungkin kayak mau demam ya dan lain sebagainya. Oke, teman perdua, kita akan berbagi informasi kali ini seputar kuliner ya teman perdua. Nah, untuk teman perdua, untuk yang ingin mungkin mencoba membuat donat kriuk ya. Nah, seperti apa ini teman perdua? Nah, jadi donat kriuk ini ya, isi matcha hadir sebagai inovasi kuliner yang menawarkan sensasi rasa berbeda bagi para pencinta makanan manis. Perpaduan teksturnya di bagian luar dan lembut di bagian dalam menjadi daya tarik utama sajian ini. Nah, aroma khas matcha yang lembut langsung tercium nih saat donat ini disajikan dalam keadaan hangat. Nah, wangi teh hijau yang berpadu dengan aroma mentega menciptakan pengalaman kuliner yang menggugah selera ya. Nah, jadi teman perdua, proses pengolahan yang tepat membuat tekstur donat ini tetap empuk tanpa menghilangkan kerenyahannya pada lapisan luarnya. Salah satu konsumen Gina menyampaikan baru kali ini mencoba cita rasa donat yang berbeda, ternyata cukup menarik katanya ya. Nah, jadi teman perdua, selain menawarkan rasa yang unik, donat ini juga memiliki tampilan menarik dengan warna hijau khas matcha. Penyajiannya juga sederhana ya, namun modern, menjadikannya cocok untuk berbagai kesempatan mulai dari acara keluarga hingga sajian usaha kuliner ya. Nah, teman perdua, itu tadi satu informasi ya bagi pencinta kuliner, ada yang namanya donat kriuk isi matcha ya teman perdua. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Vamos, sape, ape, ape.
1: Ya, salah mencet.
2: Di sana?
1: Oh, no.

Oke, teman Pro 2 ada Zara Leola sering Miki Zia apanya dong ya. Nah, teman Pro 2, saat ini sudah pukul 13 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang ya, semangat terus untuk beraktivitas hari ini ya. Nah, teman Pro 2, satu informasi seputar Piala Dunia. Nah, Swiss mencetak sejarah setelah lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 Rabu 8 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan pelatih Murad yakin itu sukses menyingkirkan Kolombia lewat drama penalti dengan skor 4-3 ya. Nah, jadi teman kedua, selama 90 menit waktu normal, pertandingan yang berlangsung di Stadion BC Palace Vancouver, Kanada itu berakhir imbang 0-0, skor kacamata, tidak berubah usai babak perpanjangan waktu sehingga laga harus diakhiri dengan adu penalti ya. Nah, teman Pro 2, itu tadi jadi pada babak perempat final Swiss akan berjumpa dengan juara bertahan Argentina ya. Ini setelah Lionel Messi dan kolega berhasil lolos dengan susah payah untuk mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Anak adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa,
0: diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Perdua teman terbaik kamu, teman perdua ada Semusib ya, Tafati, Nadib, Basalamah ya. Nah teman perdua masih berbagi informasi ya seputar olahraga ya teman perdua.
1: Bayang wajahmu masih tersimpan.
0: Teman pro 2, Sosio Gaup memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam tiket set pada hari Selasa kemarin ya, 7 Juli 2026. Kemenangan itu mengantarkan Gaup ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya ya. Nah, jadi teman pro 2 bermain di lapangan utama All England Club London, Gaup menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka ya dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut. Nah, hasil itu membuat Gaup menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan tersebut melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir ya. Teman perdua, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Oke, teman produ ya, ada Frilly Latukon Sinar, Siring Andirianto, apalagi ya. Nah, teman produ ya, masih dengan lagu-lagu hiburan ya, teman kamu di siang ini dan juga berbagi informasi ya. Nah, teman produ ya. Nah, satu informasi kali ini seputar nah, Les Clair akhirnya ya akhiri puasa kemenangan usai raih juara GIFI Inggris 2026 ya. Teman Pro 2 Charles Leclerc mengakhiri penantian panjang dengan menjuarai Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone seminggu 5 Juli 2026. Kemenangan pembalap Ferrari itu dipastikan setelah balapan berakhir di belakang safety car ya. Nah, dia langsung melesat ya sejak start dan merebut posisi terdepan dari Volstick dan sitter Kimi Antonelli. Nah, rekan setimnya Lewis Hamilton juga sukses ya melewati Antonelli pada tikungan awal balapan, teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, pembalap asal Monaco itu mengakui Antonelli berpotensi merebut kemenangan tanpa gangguan teknis dan safety car. Nah, dia mengaku sedikit skeptis ya jika dilakukan restart karena kondisi ban yang sudah sangat dingin. Nah, itu tadi teman Pro 2 informasi yang kita dapatkan dari rri.co.id.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Produa teman terbaik kamu, teman produa ada Rizky Pepian featuring Ziva Magnolia terlukis indah ya. Nah teman produa, satu informasi ya, kali ini seputar Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menjalin kerjasama nih dengan Organisasi Penelitian Antariksa India. Nah untuk membangun bandara antariksa, Kepala BRIN Prof. Arif Satria mengatakan biak Papua berpeluang menjadi salah satu lokasi bandara antariksa. Nah, Prof. Arif menjelaskan BRIN dan ISRO sebagai lembaga antariksa telah menjalin kerjasama yang cukup lama dan juga melakukan monitoring satelit yang ada di Biak ya. Nah, mantan Rektor IPB tersebut mengatakan pada dasarnya persiapan untuk membangun bandara antariksa telah dimulai sejak tahun 1980-an. Nah, jadi saat itu dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAVAN, dan LAVAN telah dilebur bersama BRIN ya. Pada perkembangannya, Presiden Prabowo memberi tugas yang tegas agar pembangunan bandara antariksa dipercepat. Selanjutnya, instruksi Presiden Prabowo ditindaklanjuti dengan pembuatan master plan atau rencana induk pada 2026. Nah, teman produa, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Sadar nggak sih, apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Oke, teman Pro 2 ada Ziva Magnolia, sampai kapan ya? Teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang yang menghadirkan lagu-lagu hiburan ya dan juga informasi temani kamu di siang ini. Terima kasih untuk yang self-tune di Pro 2 di 105,9 FM.

Nah, teman perdua libur sekolah. Nah, ini menjadi momentum bagi keluarga mengunjungi destinasi wisata yang menawarkan hiburan sekaligus edukasi. Nah, museum dan wisata alam menjadi pilihan karena menghadirkan pengalaman belajar secara langsung. Nah, ada nih dua destinasi yang menarik perhatian seperti Museum Kolong Tangga, Bantul, dan Wisata Sumber Benteng Kediri. Jadi, kedua ini menawarkan konsep berbeda dengan mengedepankan edukasi budaya serta keindahan alamnya ya. Nah, teman perlu dua destinasi yang menarik perhatian seperti Museum Kolong Tangga, Bantul, dan Wisata Sumber Benteng Kediri. Nah, ini edukator Museum Kolong Tangga, Bantul, Rivena Nidia Windasari mengatakan museum menghadirkan program paspor bermain keliling dunia selama liburan sekolah. Program tersebut mengenalkan permainan tradisional dari berbagai negara kepada anak-anak. Nah, ia menjelaskan museum tidak hanya memamerkan koleksi mainan tradisional, pengunjung juga diajak mengikuti permainan serta workshop kreatif secara langsung. Kayak gitu ya, teman-teman juga. Jadi sementara itu ketua Pok Darwis Wisata Sumber Benteng Kediri, Sudarsono mengatakan destinasi mengusung konsep wisata alam. Pengunjung dapat menikmati wahana air, perahu, terapi ikan, dan suasana alaminya ya. Nah, teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 Armada Adam Hawa ya, sudah kita hadirkan. Teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang untuk edisi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Marisa undur pamit ya, temani kamu teman Pro 2, terima kasih ya. Yang selalu stay tune, dengerin kita di 105.9 FM atau juga di RRI Digital di Pro 2 Rana, RRI Rana ya. Nah, teman Pro 2 nanti pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kamu akan ditemani oleh Rosnevi ya. Aku ucapin selamat sore, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Mil. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Mil, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, penedung lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Ya di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Selamat sore kembali bersama aku Rosnevi. Hari ini edisi Rabu 8 Juli 2026. Teman Pro 2, hari ini seperti biasa aku akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti di pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya, untuk mengikuti sore ceria berjaringan. So, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Iya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 15:42 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih baca buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat? Nah, aku suka banget nih sama buku ini teman Pro 2. Aku kemarin pernah baca buku ini dan memang buku ini kayak menarik banget ya. Karena buku ini merupakan buku pengembangan diri yang menawarkan sudut pandang berbeda dari kebanyakan buku motivasi lainnya ya. Alih-alih mendorong pembaca untuk selalu berpikir positif atau mengejar kesempurnaan, nah Mark Manson ini, penulis buku ini teman Pro 2, mengajak kita untuk menerima ya bahwa hidup itu memang penuh dengan masalah, kemudian keterbatasan dan kegagalan. Itu hal yang normal ya dalam sebuah kehidupan teman Pro 2. Nah, pesan utamanya itu ya bukanlah untuk menjadi orang yang tidak peduli terhadap segalanya teman Pro 2, melainkan memilih dengan bijak hal-hal yang benar-benar layak mendapatkan perhatian dan energi kita. Nah, teman Pro 2, salah satu keunggulan buku ini yang menurut aku menarik banget Kak, yaitu bahasanya yang lugas ya, kemudian santai dan penuh humor. Jadi kita enggak bosan gitu bacanya itu Pro 2. Dan penulis pun menggunakan berbagai kisah nyata, kemudian pengalaman pribadi serta contoh tokoh terkenal untuk menjelaskan bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari menghindari masalah ya, tetapi dari kemampuan menghadapi tantangan dengan sikap yang tepat tentunya. Pendekatan ini membuat isi buku terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami ya. Dan selain itu teman Pro 2, buku ini mengajarkan pentingnya menerima kenyataan bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan semua hal ya. Memang kadang orang itu berharap mereka itu bisa mengendalikan segala hal, semua adalah bisa mereka hadapi. Padahal ya memang tidak semua hal itu bisa kita kendalikan. Dan dengan memusatkan perhatian pada nilai-nilai yang benar-benar penting ya, jadi seseorang itu dapat mengurangi kecemasan akibat tekanan sosial, ekspektasi orang lain maupun keinginan untuk selalu tampil sempurna, perfeksionis ya teman Pro 2. Nah, pesan tersebut relevan bagi pembaca yang sering merasa terbebani oleh tuntutan hidup modern, hidup zaman now ya teman Pro 2, yang apa-apa memang serba media sosial ya, serba viral sekarang, apa-apa harus dipublish, butuh validasi tentunya ya. Nah, jadi teman Pro 2, buku ini ya memang adalah buku yang layak untuk dibaca kalau menurut aku ya. Kalau kamu belum pernah baca, cobain deh baca gitu.

gitu ya. Pasti seru banget ya, karena banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Karena apalagi buat kamu yang ingin belajar mengelola ekspektasi, kemudian menerima kegagalan, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna dalam hidup. Buku ini Teman Program kan mengingatkan bahwa kebahagiaan itu bukan berasal dari memiliki kehidupan yang sempurna, melainkan dari kemampuan menentukan apa yang pantas diperjuangkan dan apa yang sebaiknya dilepaskan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Saat yang kita bergabung dengan Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti Sore Ceria Berjaringan.
1: Terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif, dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana? Nah,
3: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Teman-teman Prodo, kita lanjut lagi di segmen terakhir di Minang Pride hari ini ya. Orang awak menjaga budaya itu nggak selalu harus dengan cara yang besar. Kalau teman-teman Prodo bisa memainkan talempong, terus lo belajar talempong teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman semuanya suka menari, cobalah mengenal tari-tarian daerah kayak tari piring, ada randai gitu ya. Nah, kalau juga teman-teman Prodo aktif di media sosial, teman-teman bisa kenalkan budaya Minangkabau melalui konten-konten kreatif yang menarik nih bagi anak-anak muda teman-teman. Sekarang justru banyak banget komunitas dan juga sanggar seni yang memanfaatkan media digital untuk memamerkan nih kembali budaya Minang kepada generasi muda. Ini yang membuktikan bahwa tradisi kita ini bisa tetap hidup jika mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi teman-teman Pro 2, budaya itu bukan hanya warisan dari nenek moyang aja, tapi juga titipan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Kalau bukan kita yang melestarikan kesenian Minangkabau, siapa lagi? Oke? Kalau gitu teman-teman, sampai sini kebersamaan kita di Minang Pride. Sampai jumpa di pembahasan budaya Minangkabau berikutnya. Dan teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 94,8 FM. Dan sesaat lagi, tepat di pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama melaksanakan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan juga sekitarnya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kalau tunarungu bang kan itu dia nangkapnya lewat panca indera mata.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu biasanya ditampilkan video atau instruksi langsung dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah kalau tuna netra itu pakai braille bang.
1: Apa
0: yang
1: itu?
0: Tulisan yang timbul.
1: Oh, tulisan timbul benar-benar ya. Yang kayak titik-titik gitu ya. Aku pernah tahu itu.
0: Pakai audio juga biasanya.
1: Oh benar. Tapi kalau misalnya seperti itu kak, bukannya misalnya maaf ya kalau misalnya kita tunanetra bakal ada juga terganggu di pendengaran atau gimana itu?
0: Kalau di SLB 1 Bukit Tinggi tunanetranya nggak ganda bang.
1: Oh berarti memang ini aja ya, berarti masih bisa lah ya untuk belajar, masih oke, masih ini ya.
0: Itu paling mantap SLB yang tunanetranya.
1: Tapi aku penasaran nih kak, kalau misalnya mau masuk SLB ini gimana nih kak? Apa ada seperti ujian kayak sekolah-sekolah lain atau memang terbuka khusus untuk anak-anak istimewa?
0: Biasanya dimulai dari asesmen bang.
1: Asesmen ini apa nih gimana?
0: Penilaian di awal.
1: Oh berarti tetap ada ya?
0: Ada.
1: Contohnya pendekatan sama gurunya, mengenal anaknya seperti apa dulu. Oh seperti itu kalau mau masuk SLB kak.
0: Iya.
1: Oh berarti mereka dari SD ke SMP ke SMA yang sama atau gimana nih kak? Tetap yang sama berarti ya?
0: Karena menurut itu bang, biasanya menurut kurikulum. Kalau sekarang itu mungkin lanjut dia ada di SD sampai SMA mungkin.
1: Iya.
0: Tapi yang kemarin yang udah lihat yang udah jadi alumni, mungkin sekarang nih karena asesmen kan bang, mungkin kemarin tuh nggak ada asesmen.
1: Oke. Okay.
0: Mereka bisa sekolah di SMK negeri.
1: Oh. Oh berarti sekarang udah ada asesmen jadi mereka bisa ya?
0: Nggak kemarin. Kalau yang sekarang kan karena asesmen, mereka terpakunya di SLB gitu.
1: Oh, mungkin supaya lebih inilah ya, enggak mungkin. Iya, yang ngajar pun memang fokus ke situ ya. Karena kalau misalnya dia selesai nanti ke SMK, ya gurunya ya kita tahu lah ya.
0: Iya, mungkin juga hasil asesmennya juga mempengaruhi, bang.
1: Oh, berarti udah banyak dong anak-anak didik kakak yang udah selesai SMA atau?
0: Udah, yang kuliah juga ada.
1: Udah ada yang kuliah juga kak.
0: Ada. Yang mau masuk kuliah juga ada.
1: Wow. Wah wow, keren. Bisa sampai ke kuliah itu udah luar biasa banget.
0: Luar biasa.
1: Karena gini aja kak, kita nggak muluk-muluk ya.
0: Iya.
1: Orang yang mungkin kita bisa gitu bilang yang masih bisa sempurna, yang masih bisa ngapa-ngapai segalanya masih oke, malas untuk kuliah.
0: Iya, nggak ada kepikiran buat kuliah.
1: Nggak ada kepikiran
0: bang.
1: Buat kuliah.
0: Ini dia semangatnya luar biasa. Orang tuanya bang.
1: Orang
0: bagus.
1: Tuanya. Wow. Keren. Aku jadi penasaran nih kak. Dari sekolah SLB kita ini, pencapaian siswa yang ada itu seperti apa yang sangat berkesan bagi guru-guru kita?
0: Kan udah baru kan bang?
1: Oke. Okay.
0: Nah, waktu 2025 kalau nggak salah.
1: Berarti baru tahun kemarin ya?
0: Iya. Lomba pantomim bang mendapat juara 2 di tingkat nasional.
1: Seorang anak kebutuhan khusus
0: tunarungu. Iya, waktu itu juga ada entah juara berapa namanya Dava. Dia lomba menari juga sampai ke nasional. Iya, FL3SN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi. LKSN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi tahun 2026.
1: Wow. Jujur speechless ya.
0: Iya.
1: Aku sampai enggak tahu ngomong apa-apa gitu loh. Dan kayak benar-benar luar biasa banget ya. Ternyata teman-teman ya, itulah memang benar ya. Don't just the book by the cover ya kan.
0: Iya.
1: Bagaimana fisik dia, bagaimana luarnya dia.
0: Iya.
1: Kita enggak bisa langsung underestimate.
0: Iya.
1: Gitu ya. Ternyata mereka punya potensi. Gitu ya. Tapi kak, ketika mereka di sekolah itu, dari mana orang kakak guru-guru tahu nih, oh nih anak nih potensinya nih di sini nih,
0: yeah.
1: Oh nih anak nih sukanya di sini nih, nah itu gimana tuh?
0: Kalau itu kan pengamatan di awal kan bang?
1: Oh dari awal udah ada.
0: Misalnya kalau kami lagi ini.

0: bukan udah yang diajarkan oleh ada mentor atau segala macam. Udah belajarnya dari siswa itu, Bang. Dari siswa yang ngajarin.
1: Dari siswa,
0: siswa yang ngajarin.
1: Kira-kira apa tuh? Pelajaran seperti apa yang diajarkan siswa ke orang kakak nih?
0: Iya, pelajaran yang sangat berharga rasanya, bisa berbahasa isyarat.
1: Awalnya
0: kan kalau tunarungu, kalau kita nggak nyambung, betul, mereka akan bosan bicara sama kita. Jadi anak-anak ini adalah upayanya dimulai dari menulis di kertas dulu. Apa yang mereka tanya, mereka tulis di kertas.
1: Betul, betul.
0: Terus kalau pas udah ada kemajuan, dicoba, disuruhnya udah praktek sendiri. Coba perkenalan, Bu, coba ini, Bu, itu, Bu. Dan sampai sekarang udah juga masih belajar. Dan itu alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi lancar sama anak-anak.
1: Udah bisa berkomunikasi dengan lancar gitu ya.
0: Iya.
1: Coba aku mau tahu Kak Wilda, gimana kalau bilang kayak selamat pagi anak-anak, apa kabarnya gitu.
0: Dari assalamualaikum boleh?
1: Boleh, silakan, biar aku juga tahu nih. Gimana nih?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Kalau dia jawab alhamdulillah.
1: Berarti semua pasti tahu gerakan itu.
0: Iya.
1: Tapi itu kakak belajarnya berapa lama tuh, Kak?
0: Dari udah awal di SLB sampai sekarang.
1: Waduh.
0: Benar-benar gak ada basic di sana.
1: Betul-betul.
0: Benar-benar
1: betul.
0: Belajarnya di sana.
1: Jadi tahu ya. Jadi tambah belajar bahasa ya, bahasa ini tadi ya.
0: Bahasa isyarat.
1: Wah, bahasa isyaratnya jadi ini ya. Jadi memang harus lah kalau misalnya kita nggak bisa bahasa isyarat, bakal susah komunikasi sama anak-anak kita kan. Tapi Kak, aku jadi penasaran juga nih di sekolah. Pelajaran seperti apa yang diajarkan sama anak-anak kita ini?
0: Yang Wilda, Bang?
1: Iya, betul.
0: Kalau Wilda ngajar vokasi membatik.
1: Membatik. Lebih keterampilan berarti ya?
0: Iya, keterampilan.
1: Selain membatik, ada pelajaran apa aja di sekolah?
0: Ada membatik, ada seni tata busana. Ada tari, ada musik, ada pertukangan, ada tata boga.
1: Berarti SLB ini lebih ke minat dan bakatnya anak-anak gitu ya. Berarti ke minat dan bakat. Jadi mereka langsung tahu potensinya menggali ini supaya mereka bisa kedepannya melakukan karya gitu ya. Baru aku paham, baru paham ya. Tapi menurut kakak nih, gimana lingkungan sekolah yang benar ramah-ramah, yang benar ramah lah untuk untuk anak-anak kebutuhan khusus? Harusnya lingkungan sekolah yang seperti apa?
0: Lingkungan sekolah yang menerima siswanya gimana, yang harus paham gimana cara menanggapi setiap-tiap kebutuhan murid, dan lingkungan yang saling mendukung antara keterbatasan satu sama keterbatasan yang lain.
1: Bisa dibilang kalau kita ngajar di SLB ini, kesabarannya harus lebih ekstra,
0: ekstra.
1: karena kalau kita ngajar anak-anak yang biasa pada umumnya, yang udah memang mereka seperti itu, ya juga harus sabar gitu kan. Kadang juga mereka ada yang bandel, ada yang nggak dengerin. Nah, ditambah lagi yang benar-benar kebutuhan khusus.
0: Nah, kalau di SLB, Bang, kan memang bilang tadi bandel kan. Kalau di SLB itu kayak nggak ada yang namanya bandel. Tapi itu kayak ketunaan mereka yang kayak gitu. Misalnya yang ADHD, mereka yang kayak hyperaktif, mereka nggak boleh dibilang bandel. Kayak kalau udah sudah terjun ke SLB, kalau anak-anak dibilang bandel kayak gitu, Bang, jadi kayak merasa wah, bukan bandel sebetulnya gitu.
1: Nggak ngerti, belum paham kamu gitu ya.
0: Iya, kamu harus diedukasi.
1: Betul. Masa anak-anak kayak gitu, padahal mungkin itu
0: keterbatasan mereka.
1: Keterbatasan dan mungkin rasa ingin tahunya mereka gitu ya. Makanya mereka agak sedikit lebih aktif. Perlakuan gerak-gerik mereka juga beda lah di mata-mata orang orang sekitar gitu ya, lingkungan gitu ya, Kak ya. Tapi Kak, di era zaman digital sekarang nih ya, Ini kan era zaman digital kan. Iya. Nah, gimana nih? Apakah teknologi juga membantu proses belajar mengajar di SLB?
0: Sangat sangat.
1: Seperti membantu. Apa itu contohnya?
0: Contohnya kan keterbatasan itu butuh, misalnya yang tunarungu, mereka butuh yang visual.
1: Oh.
0: Kalau visualnya bagus, misalnya dari video lah bang kita ambil. Kalau videonya bagus pasti anak-anak akan tertarik dengan apa yang mereka tonton, dengan apa yang mereka perhatikan, terus nyampe lah ke diri mereka. Contohnya juga kalau audio, kalau audionya menarik, pastilah anak-anak merasa penasaran, anak-anak merasa ingin tahu, anak-anak ini merasa punya semangat untuk terus belajar.
1: Berarti untuk anak-anak kebutuhan khusus ini memang butuh banget alat bantu seperti
0: iya,
1: itu ya.
0: Betul,
1: dari
0: sangat
1: audio,
0: butuh.
1: Visual,
0: iya, betul.
1: Bahkan bar bentuknya langsung ya.
0: Iya.
1: Barang alat peraganya juga perlu
0: iya,
1: berarti ya. Wah. Memang harus ya, kalau kayak gitu ya kita tahu lah anak-anak kebutuhan khusus pasti moodnya nggak tahu kita ya. Mungkin ketika ada hal seperti yang kakak bilang tadi kan, kalau awal itu kita harus tahu moodnya seperti apa. Kalau dia cocok dia bakal mau, kalau dia nggak cocok kita nggak bisa paksakan gitu ya.

0: guru aku gitu.
1: Iya, langsung salam kayak langsung dibilang kayak ibu cantik kayak gitu, udah jadi hal-hal positif udah datang ke kita kan bang.
0: Iya. Oh, ngerti lagi, paham lagi aku. Berarti hal-hal sesimpel itu yang mereka lakukan itu benar-benar buat guru-guru di sana pasti bahagia banget ya.
1: Iya.
0: Waduh. Tapi pernah nggak ada momen ketika Kak Wilda ini benar-benar terharu sama perkembangannya anak-anak gitu loh? Pada saat apa tuh?
1: Ada. Wilda merasa terharu ketika anak-anak bisa, misalnya kita arahkan ke sini, mereka lebih bisa, lebih kreatif, bang. Misalnya udah ngajarin, yang dibuat ini ya, ini ke kriterianya ya, dan di proses yang lain mereka lebih dari apa yang udah pikirin.
0: Wow,
1: itu luar biasa sekali anaknya, bang.
0: Berarti memang betul guys ya, don't judge the book by the cover. Iya, gitu ya guys ya.
1: Jangan,
0: kita nggak tahu anak yang seperti ini, anak yang berkebutuhan khusus,
1: bener,
0: ternyata malah memiliki potensi yang luar biasa bagus.
1: Iya,
0: gitu
1: bener,
0: ya.
1: Iya.
0: Kita nggak ekspektasi guys. Waduh, keren banget ya. Memang.
1: Keren.
0: Aduh, tapi Kak Wilda, kalau misalnya mau mengubah gimana aku bilangnya, ngubah pandangan masyarakat tentang anak-anak kebutuhan khusus ini, kira-kira ingin mengubah pandangan masyarakat yang mana nih?
1: Mengubah pandangan masyarakat yang menganggap sipil anak-anak ini sipil aja.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Berarti kita harus menghilangkan statement anak SLB itu nggak bisa apa-apa. Itu harus dihilangkan.
1: Harus
0: ya.
1: Dihilangkan. Harus buka mata lebar-lebar, lihat gimana kemampuan mereka. Mungkin potensi mereka lebih dari yang ngomongin mereka itu nggak bisa apa-apa.
0: Betul. Toh banyak juga dari siswa-siswa kita yang memiliki prestasi kan.
1: Betul.
0: Nah itu aja masih sedikitnya gitu. Kita kalau diasah di ininya lebih lagi ya kan. Ya kita nggak tahu.
1: Iya, kita gak
0: ternyata
1: tahu.
0: Anak-anak kebutuhan khusus pun sama dengan anak-anak yang kita yang seperti biasa.
1: Iya.
0: Ini berarti malah bisa dibilang semangat dari anak-anak SLB ini lebih tinggi.
1: Iya. Percaya diri bilang, mereka lebih tinggi juga.
0: Percaya diri, rasa ingin tahu, ingin belajar. Ya walaupun dengan keterbatasan yang ada, yaitu ya harus kita maklumin gitu ya. Balik lagi ke kita sebagai gurunya, mau mengajarnya, kesabarannya. Wow. Aku gak habis pikir kalau aku jadi guru, jadi.
1: Aduh.
0: Tapi karena tadi pengen menghilangkan pandangan masyarakat yang seperti itu, Kak. Kira-kira apa nih pesan dari kakak untuk orang di luar sana lah? Bahwasannya anak-anak berkebutuhan ini adalah anak-anak yang layak, yang pasti bisa. Silakan sampaikan pesan Kak, biar mereka tahu nih. Gitu.
1: Pesan yang ingin Wilda sampaikan itu kita harus menghargai perbedaan. Kita harus membuka mata lebih luas. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang dicap gak bisa itu, mereka bisa sebenarnya dengan pola asuh yang benar, dengan cara guru-guru hebat mendampingi mereka. Dan masyarakat yang menganggap anak-anak ini anak-anak yang tidak berguna, kasarnya tidak berguna ya kan bang,
0: betul.
1: Adalah anak-anak yang kami sebagai guru yang akan mengantarkan kami ke surga, insya Allah.
0: Dan satu lagi, tetap dukungan dari lingkungan ya kak ya.
1: Iya, dukungan dari lingkungan itu sangat ngaruh bang. Soalnya memang anak-anak ini anak-anak yang sama seperti kita. Anak-anak yang menginginkan masa depan yang bagus juga.
0: Pasti.
1: Ya, anak-anak yang normal ya, dikatakan normal, pasti memang butuh dukungan juga, apalagi mereka.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Berarti memang gitu ya teman-teman ya. Kalau enggak, ya harus kita support. Kalau enggak kita yang support, siapa lagi?
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Mereka udah ada semangatnya, mereka udah ada niatnya. Tapi kalau misalnya kayak yang zaman sekarang kayak apa kak, bully
1: iya,
0: gitu ya. Tapi
1: ada
0: siswa kita yang juga kena bully dengan siswa-siswa lain.
1: Ada bang.
0: Nah itu gimana tuh kak, memperbaiki mentalnya, memperbaiki mood anak itu gimana tuh kak?
1: Kalau udah tanya, kamu kenapa? Aku dibilang aku nggak bisa ngomong bu katanya. Ya nggak apa-apa, tapi kan aku bisa bahasa isyarat.

0: Kayak dia yang dukung kita,
1: dia yang
0: nguatin kita, padahal kita yang kayak kita marah sama orang ini. Mereka yang bilang nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, kami hebat, kami bisa isyarat.
1: Aduh guys, agak sedikit sedih ya, tapi luar biasa ya. Memang berarti ya itulah teman-teman ya, mereka dengan keterbatasan mereka, mereka tetap bersyukur.
0: Iya, tetap bersyukur
1: walaupun mereka dijelek-jelekin, mereka direndahin, mereka tetap masih punya semangat. Nggak apa-apa bu, aku masih bisa bahasa ini kok.
0: Iya.
1: Ketika mereka ngomong gitu, apa perasaan ibu?
0: Kayak wah, tegar sekali mereka kayak gitu bang. Kayak pengalaman apa yang buat mereka bisa tegar kayak gini? Kita kan sebagai orang biasa kan bang, misalnya ada yang bilang gitu, kita down langsung.
1: Betul.
0: Kan bang. Dan mereka ini kayak mereka nggak mau dikasihanin.
1: Oh.
0: Nggak mau mereka.
1: Betul. Oh,
0: mereka percaya sama diri mereka. Mereka bisa punya bahasa yang unik. Mereka bisa dengan cara belajar yang khusus. Mereka bisa. Mereka yakin sama diri ini.
1: Oke. Nah sekarang aku mau menanya pendapat kakak nih satu ya, biar seluruh pendengar juga dan teman-teman di luar sana yang menganggap remeh dengan anak-anak keterbatasan kita ini, kenapa setiap anak yang berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan?
0: Ya karena mereka sama-sama kita. Mereka juga ingin hidupnya lebih mandiri. Mereka juga tidak ingin dianggap sebelah mata. Mereka ingin ya pokoknya sama kayak kita. Apa yang kita laluin mereka juga harus laluin gitu bang. Mereka kita kuliah juga dia, mereka juga kuliah. Mereka kita kerja, dia juga kerja. Perlu adanya inklusi, kesetaraan. Memang perlu di, kayak udah pernah lihat di apa, di kafe, salah satu kafe di Jakarta. Okay. Ada pegawainya yang
1: betul,
0: Down syndrome kan
1: benar,
0: bang. Nah
1: benar.
0: Mereka kayak gitu, pinginnya kayak gitu sebenarnya. Cuman kalau udah lihat pandangan udah dari sini, kayak mereka belum dikasih ruang untuk itu.
1: Berarti
0: belum dipercaya.
1: Belum dipercaya. Jadi mungkin dari obrolan kita ini kakak boleh dong kakak kasih pesan ya untuk orang-orang di luar sana, sampaikan kepada pendengar juga tentang bahwasannya penting banget untuk menghargai dan mendukung anak-anak istimewa ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Silakan kak, boleh pesannya apa?
0: Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kita itu sama. Jangan menganggap anak-anak disabilitas ini anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang bisa dianggap tidak bermanfaat lah di kehidupan sosial. Udah juga yakin ya bang, potensi yang mereka miliki ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Sedangkan kita yang normal aja memang bisa ngelakuin itu. Apalagi mereka yang punya keterbatasan dan mereka bisa ngelakuin itu, dan mungkin karya atau apa yang ditumbuhkannya lebih besar dari kita, lebih baik dari kita.
1: Nah, kalau bisa menyampaikan satu pesan nih, semoga didengar nih kepada pemerintah ataupun siapapun yang bisa membantu ataupun masyarakat nih kak. Kira-kira satu pesan apa yang ingin kakak sampaikan tentang pendidikan yang inklusif dan apa yang ingin kakak sampaikan supaya kepada pemerintah ataupun masyarakat supaya lebih peduli lagi kepada anak-anak berkebutuhan khusus?
0: Pesannya, Wilda berharap sekolah-sekolah ini lebih inklusif. Wilda juga berharap kepada UMKM untuk lebih percaya kepada anak-anak disabilitas ini yang mempunyai potensi sesuai yang dimiliki oleh UMKM, agar mereka bisa diterima dan dapat dipekerjakan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Terus lebih percaya lah intinya bang, lebih percaya untuk buat mereka merasa mereka ada di sana. Mereka juga orang UMKM juga butuh, mereka juga butuh suatu pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya supaya lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Wow. Gak kerasa udah mau sejam kita ngobrol nih kak ya. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Waduh, mungkin terakhir-terakhir nih, di menit-menit terakhir nih kak. Kalau tadi udah nyampaikan pesan nih kepada masyarakat, kepada pemerintah gitu ya, dan ini. Nah, sekarang pesan dari Kak Wilda sendiri untuk anak-anak istimewa di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang ya, udah sedang berproses, apa yang ingin kakak sampaikan kepada anak-anak, mungkin terkhusus sama anak-anak didiknya Kak Wilda, silakan ya. Kak,
0: Untuk anak-anakku, kalian luar biasa. Kalian sudah menampilkan yang terbaik yang kalian punya. Kalian adalah harapan bagi kami. Kalian adalah juga cahaya. Kalian merupakan hasil dari apa yang telah kami ajarkan sebagai guru. Dengan berhasilnya kalian, kami juga akan merasakan kepuasan karena telah mengajarkan kalian ke arah yang lebih baik.
1: Wow. Boleh dong satu arti keberhasilan bagi orang kakak guru-guru SLB terhadap anak-anak. Apa arti keberhasilan?
0: Arti keberhasilan itu adalah bagaimana seorang guru mengantarkan anaknya sesuai dengan potensinya masing-masing.
1: Semoga ya.
0: Wih. Semoga.
1: Mungkin aku mewakili dari seluruh yang ngucapin thank you banget untuk orang Kak Wilda, jajarannya guru-guru SLB udah mau jadi guru. Terima kasih ya Kak Wilda. Ini pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Udah lebih banyak tanpanya gitu ya. Dan thank you banget Kak Wilda udah mau mampir ke Pro 2. Yeah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Yeah. Kita juga doakan buat anak-anak didik di SLB kita bisa lebih berkembang lagi.
0: Amin.
1: Gitu ya. Pendidikannya lebih inklusif tadi ya harapannya ya.
0: Yeah.
1: Lebih merata lagi. Anak yang seperti ini butuh ya sini ya, SLB juga butuh gitu ya. Tolong disamaratakan gitu ya karena mereka juga memiliki potensi.
0: Betul.
1: Sama halnya gitu ya. Dan mungkin perlu perhatian khusus lah.
0: Benar.
1: Gitu ya terhadap anak-anak SLB ya. Oke, baiklah teman-teman Pro 2 dimanapun berada ya. Wow, udah cukup panjang obrolan kita bareng Kak Wilda ya. Ya, pendengar setia dari Bukit Tinggi, ada juga dari Pekanbaru, Padang, Batam, Ranai, Tanjung Pinang, Bengkalis ya. Pokoknya Korwil, Padang Prabu. Terima kasih teman-teman udah stay tune di program Sore Ceria Berjaringan kali ini. Dan perlu diingat teman-teman Pro 2, dalam setiap senyuman dan kemajuan kecil anak-anak istimewa kita, ada ketulusan seorang guru yang memilih untuk tetap percaya pada mereka. Dan ingat, ketika dunia belum sepenuhnya memahami mereka, jadi banyak pelajaran berharga yang kita dapat ya. Bahwa setiap anak tadi itu punya caranya sendiri untuk bersinar. Anak seni itu juga punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan tentunya ada ketulusan guru yang menjadi cahaya bagi mereka. Dan teman-teman Pro 2 dengar tadi kan, masih butuh tenaga kerja menjadi guru SLB. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik hatinya, yang berminat, boleh ya teman-teman ya, boleh deh dikepo-kepoin, dicari-cari gimana mau jadi guru SLB ya, supaya anak-anak kita yang kebutuhan khusus itu masih bisa dapat tenaga didik yang yang lebih banyak lagi dan lebih layak lagi tentunya. Dan kalau gitu teman-teman Pro 2, mari kita ingat bahwa setiap langkah kecil yang didampingi dengan rasa cinta bisa menjadi cahaya yang besar bagi masa depan seseorang. Kalau gitu, waduh, thank you ya Kak Wilda ya, agak sedikit bawang-bawang kita di akhir ini. Terima kasih sekali lagi udah mampir. Dan mungkin next time kita ajak lagi. Kita pengen penasaran sih guru-guru yang lain seperti apa gitu ya. Ada banyak kan?
0: Ada rekomendasi, Bang.
1: Iya, nanti siapa tahu kita obrolan yang lain ya. Oke, kalau gitu teman-teman Pro 2, terima kasih udah stay tune di 94,8 FM. Dan terima kasih juga teman-teman udah setia menonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan terima kasih sudah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan hari ini. Dan tentu saja Sore Ceria Berjaringan hadir, tapi ya di acara-acara tertentu teman-teman. Oke, kalau gitu kita tutup dulu Sore Ceria Berjaringan Padang Prabu hari ini. Kita bakal jumpa di lain waktu. Aku tutup dan kita bakal masuk ke program selanjutnya. Thank you, tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kembali di Prodo, teman terbaik kamu ya, teman Prodo ya. Teman Prodo, tadi kita sudah mengikuti sore ceria berjaringan dari Prodo RRI Bukit Tinggi ya, teman Prodo. Nah, teman Prodo, kembali kami temani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya tetap di Prodo, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: pada bendera merah putih, hormat gerak
1: Indonesia tanah airku.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadar.

105,9 FM Pro 2 RRI teman terbaik. Kamu teman Pro 2 saat ini sudah pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami informasikan kepada teman Pro 2 bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Rabu 8 Juli 2026 pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

Ibu kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

105,9 FM Pro 2 RRI Rana, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama aku, Rosnepi, malam ini ya teman Pro 2. Nah, Piala Dunia 2026 kembali menyita perhatian dunia lewat pertandingan penuh drama dan kejutan dari berbagai negara. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu teman Pro 2 menghadirkan atmosfer meriah di setiap stadion ya. Format baru dengan 48 peserta juga membuka peluang bagi lebih banyak negara merasakan panggung sepak bola terbesar dunia. Di sisi lain ya, Pro 2, perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru dalam penyelenggaraan turnamen yang belum pernah ditemui pada edisi sebelumnya ya. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada aksi para pemain di lapangan hijau, juga berbagai persoalan di luar pertandingan ya juga menjadi perbincangan yang tak kalah ramai sepanjang turnamen berlangsung. Mulai dari sulitnya memperoleh visa, mahalnya harga tiket, hingga keputusan wasit berbantuan teknologi yang menuai protes. Nah, cuaca ekstrim, dugaan intervensi politik, kemudian perlakuan terhadap sejumlah peserta juga turut memperpanjang daftar polemik ya, polemik di Piala Dunia 2026. Di balik kemegahan pesta sepak bola yang dinikmati miliaran pasang mata, tersimpan berbagai cerita yang mematik perdebatan. Sejumlah kontroversi itu menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan Piala Dunia tak hanya ditentukan oleh kualitas pertandingan tetapi juga tata kelola di luar lapangan. Nah, teman Pro 2, ya itu tadi informasi terkait gemerlapnya Piala Dunia 2026 yang terus dibayangi kontroversi yang tak pernah usainya. Ada aja ya teman Pro 2. Nah, informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Ya, masih di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Saat ini sudah pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Prodo 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ya yes, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang ya.
1: Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan nih.
0: Boleh, kan kata.
1: Boleh.
0: Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Ada ya? Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang dubbing suara di band.
0: Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
1: kan? Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh.
1: Oke. Okay.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah kita sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Ini
0: kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak
0: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Yang kira klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya, Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi, soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film. Ini
3: ya bisa lagu. Seperti itu sih penjelasan.
0: Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Oh, panjang nih. Panjang.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
10: Oke.
9: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Wow. Nah, ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sonoh Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
10: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sonoh of Panca atau kebentuk dulu nih Sonoh of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
10: tapi
3: belum dinamai
0: Sonoh of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sonoh of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
10: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
10: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
10: Music Live Chat.

0: Ngobrol Dua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjo baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album perdana.
1: Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
0: Iya.
1: Wow,
0: luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
5: Yeah. Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script filmnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah. Ya.
5: Oh, iya sih, benar. Saya bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: nulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice, 11
6: memang. 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
5: 9
1: oke.
0: Versionnya. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
1: Ya, lalu,
0: yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang penting-penting ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman Pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya. Yeah, yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebetulnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Bisa ya. Kalau ada masalah, thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Amar.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya. Yeah.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
0: iya
5: gitu,
0: sih.
5: Ternyata dia main judi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edan ya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu, dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana? Punya
5: kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi sih.
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu. Ya pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren. Kita jadi sekarang. Ya, bagus banget.
7: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool aja.
7: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul.
1: Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui ya,
6: masih enggak. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry. Kafein ya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: lagunya ya.
1: Jauh banget.
2: Tahu lu dia.
0: Benar. Tahu.
1: Jauh banget sama lagu aslinya.
0: Betul.
1: Iya. Ini keren sih.
0: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
0: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
0: Enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
1: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
1: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
1: Naik apa nih berarti?
0: Enggak, gue serius. Kira-kira mau
3: ya, gue lagi nggak pengen bercanda.
1: Oh, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga. Ada siapa? Coba bacain.
0: Ini ada dari Zahwa nih.
1: Zahwa, halo Zahwa.
0: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita, Dev, ah gimana sih?
3: Ya itulah.
1: Gak pakai kacamata sih.
0: Devira Anissa.
1: Oke.
0: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
1: Oke.
0: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
1: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
0: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
1: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
0: soundtracknya.
1: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
0: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
1: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
1: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
0: Benar.
1: Ini pertanyaan belum nih.
0: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
1: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah. Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget, dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
1: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
0: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
1: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
0: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah dengar semua lagu Sound of Panca. Paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
1: Oh gitu.
4: Itu kita memang K-popper.
0: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
1: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah telak yang caur banget
0: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak
0: ya. Intronya Lelah Hati.
3: Iya. Udah. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin

0: dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk kalah telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
1: Oke. Okay.
0: Karena ada lirik yang ayo,
2: siang.
0: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
1: Ya, asik banget.
2: Kayak gitu. Siang.
0: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
2: Siang.
0: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
1: Ya. Dekat sekali ya.
0: Iya,
1: sehari-hari lagi.
0: Betul.
1: Oke,
0: terus ada ini juga apa?
3: Sentilan itu.
0: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
3: lambang
0: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
2: Caur banget sih, benar-benar.
3: Bukan lambang petir telur merah ya.
2: Bukan.
1: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
0: Oke, nice. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
2: Aduh. Nyari petir.
1: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
0: Enggak boleh.
1: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
2: Yes.
1: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
2: Betul sekali ya.
1: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
0: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
1: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
2: Oh iya.
1: Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
2: Betul.
1: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
2: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
1: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Panjang.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Ah, enggak usah.
0: Enggak usah,
3: takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Sound of Panca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video menyusul. Liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
3: benar. Iya, benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
2: Nobar nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Rantas Maya untuk menemani rondengar kamu, dan teman Pro 2 untuk menemani rondengar kamu di jaga malam. Ya, untuk di malam ini sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arin Kasmaya menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada malam ini. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu sudah aku siapkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu. Oke, teman berdua yang kemana-mana, tetaplah di berdua teman terbaik kamu. Mungkin di malam ini kamu lagi duduk santai atau lagi rehbahan ya. Oke, teman berdua yang kemana-mana, tetaplah di berdua teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya Mbak, maaf.
0: Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: cuma berdua teman terbaik kamu lagu hiburan ya. Mas aku temani kamu teman berdua. Oke, untuk saat ini sore antara kita pada pukul 23 lebih 3 menit di Indonesia Barat tepat di Pro 2 teman terbaik.
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih? Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah. Ini botol bekas air mineral di rumah. Ya iyalah. Sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat tanaman-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Pak Aga. Silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: lama amat sih lo udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

teman perdua di seluruh persada Nusantara. Cukup sampai di sini bersama kami untuk menemani kamu, teman perdua, ya, di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Aku akan semangat ucapkan salam, sampai jumpa dan sekali di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bharat ke yatri to yahan jarur aayenge mera program.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Ada mixer, Pak?
3: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
5: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
2: Ya. Ya. Pertama,
1: ya. Pak, tapi ini sebagai tersangka kan, Pak?
3: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
3: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
1: Soal dugaan penerimaan uang.
4: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas 3 negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Loh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: peristiwa.
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Siger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Siger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan kita juga kembali hadir pada malam ini segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kita nanti akan membahas terkait dengan maraknya judi online. Namun kali ini kita akan membahasnya dari sisi pecandunya, di mana ini ada laporan banyaknya ASN yang terjerat judi online.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kehilangan 8 miliar dolar karena judi online. Hal itu disampaikan pada forum APEC, ya, APEC Economic Leaders di Korea Selatan. Ketika itu Prabowo Subianto menyebut sekitar 8 miliar dolar setiap tahun dana keluar dari Indonesia disebabkan oleh perjudian daring.

8 miliar dolar itu sekitar 133 triliun ya. Dan pendengar, beberapa waktu lalu juga kita sempat membahas terkait dengan banyaknya spam komentar judi online. Dan juga kita pastinya tahu bahwa upaya pemerintah, ya dalam hal ini Kemkomdigi misalnya, telah banyak melakukan upaya untuk memblokir akun-akun judi online, yang juga dari laporan PPATK yang menyebutlah banyak rekening-rekening yang menjadi transaksi perjudian ini juga telah banyak diblokir. Namun upaya dari pemerintah itu bisa jadi kurang efektif jika tidak didukung oleh kita sebagai masyarakat. Kalau kita hanya tetap ingin main dan bandarnya masih ada, maka itu akan ketemu bagaimanapun dicegahnya. Hal paling efektif agar kita terhindar dari judi online, ya jangan main judi gitu. Jaga anak Anda, adik Anda, dan seluruh keluarga Anda, teman-teman juga gitu ya, agar jangan sampai mereka terjerat judi online. Itu cara yang paling ampuh. Karena ketika ada permintaan, ada yang main, dan bandarnya juga masih ada, maka ya kemungkinan untuk ketemu mudah, walaupun banyak pembatasan, pemblokiran dan lain sebagainya. Modus-modus kejahatan itu akan selalu ada celahnya. Maka dari itu, dari kitalah yang paling mampu untuk mencegah budaya judi online ini. Data tahun lalu menyebutkan, ini dari PPATK ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tahun lalu ini terdapat 709 juta transaksi sejak 2017, dan sebanyak 51.611 pelaku dari jutaan transaksi itu adalah ASN. 51.611. Jadi bayangkan ASN, aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal menaati aturan negara, namun mereka sendiri yang melanggarnya.

Yang terbaru adalah pengungkapan di wilayah Jawa Barat ya, di mana Wakil Gubernur Jawa Barat menyoroti maraknya praktik judi online dan pinjaman online yang telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan Wakil Gubernur Erwin ini mendapatkan laporan dari PPATK di mana ada beberapa ASN yang terlibat, dan bahkan ada yang sampai transaksinya itu mencapai 800 juta rupiah dalam setahun. Namun beliau menegaskan identitas para ASN tersebut masih dirahasiakan, dan Pemprov Jawa Barat memilih mengedepankan langkah pembinaan melalui inspektorat agar memberikan efek jera sekaligus mencegah perilaku serupa diikuti ASN lainnya. Erwin juga menilai judi online memiliki keterkaitan erat dengan maraknya pinjaman online yang berujung pada persoalan ekonomi dan sosial. Ia berharap edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar memahami dampak buruk kedua praktik tersebut. Mendengar bagaimana komentar dan juga opini Anda terkait dengan maraknya judi online ini, khususnya di kalangan ASN. Kita mengerucut pembahasannya di kalangan ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal ketaatan pada aturan negara, namun mereka justru banyak yang terlibat dalam transaksi judi online tersebut. Sebetulnya telah dikonfirmasi oleh Komdigi, tadi saya sudah singgung bagaimana upaya pemerintah memberantas judi online, di mana sebetulnya angka pemain judi online dan juga perputaran dananya ini sudah turun mencapai 155 triliun pada tahun lalu, atau turun 57% dibanding tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini transaksinya mencapai 359,8 triliun. Sedangkan tahun lalu turun hingga 155,4. Jadi turunnya cukup drastis. Dan juga soal jumlah pemain yang pada 2024 itu ada 9,7 juta. Dan pada tahun 2025 turun menjadi hanya tinggal 3,1 juta. Namun ini masih banyak jumlahnya. Namun kita melihat begitu signifikan turun ini sampai 68,32% jumlah pemain yang turun, menandakan bahwa pemerintah sebetulnya tidak tinggal diam. Sudah banyak sekali akun-akun yang diblokir ya. Transaksi keuangan, beberapa rekening juga sudah banyak yang diblokir. Ya, sehingga tinggal dari kitanya. Kita harus ikut mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan judi online dengan cara kita sendiri jangan main, dan kita ajak semua orang yang kita kenal untuk jangan sampai main. Silakan pendengar, Anda nanti bisa berkomentar dan beropini pada sesi interaktif. Bisa dicatat dulu nanti di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Dan seperti biasa sebelum kami buka sesi interaktif, nanti kita boleh berdiskusi, berbincang, berdialog, atau Anda curhat mungkin pernah punya pengalaman buruk terkait dengan judi online di kalangan ASN, atau tidak harus di kalangan ASN ya, siapapun lah ya. Karena fokus kita adalah pemberantasan judi online, Anda bisa memberikan komentar dan opini. Dan sebelumnya kami akan hadirkan perbincangan terkait ini bersama dengan seorang advokat bernama Slamet Yuwono. Dan sebelum itu kami putarkan dulu sebuah lagu dari Dinanda, Merpati Putih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Judi online di kalangan ASN masih akan kami bahas. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Manajer Nasution. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan seorang advokat, Slamet Yuwono. Pak Slamet Yuwono, apa kabar Pak?
2: Iya, malam Pak Rudi, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Judi online di kalangan ya, ASN ini menjadi perhatian yang cukup besar di masyarakat kita. Tapi kalau dari pengalaman Anda dalam menangani hal-hal seperti ini, gimana sih Pak awal mula kok seseorang itu bisa terjerat lingkaran judi online dan pinjaman online ilegal ini, Pak?
2: Ya, ini sebenarnya dua hal yang bersaudara lah ya, judi online dan pinjaman online ini ya, khususnya pinjaman online yang ilegal ya. Nah, kalau kita lihat Bang, jadi para pelaku judi online ya itu kan coba peruntungan gitu kan, main asik. Nah, itu candu soalnya. Jadi itu candu, bahkan nyandunya itu 5 kali atau 6 kali lebih candu daripada narkoba. Pernah disampaikan oleh Departemen Psikiatri RCM ya. Nah, itu jadi ketika dia main sekali ya, peruntungan, kemudian asik, coba lagi, begitu kalah coba lagi, menang sekali itu malah lebih gila lagi begitu kan. Nah, ketika kayak gitu, kemudian ketika judi online sudah merasuk ke dalam jiwa ya, sudah nggak bisa sudah candu nggak bisa hilang begitu, nah dia pasti akan mikir, waduh ini apalagi yang bisa dipakai uang ya. Nah, gitu loh Bang. Jadi ketika barang-barang di rumah segala macam sudah kejual ya, misalkan, atau sudah digadaikan, ya mau nggak mau larinya kemana? Pinjaman online.
1: Gitu loh.
2: Iya, karena kan mudah sekali pinjaman online. Tiap hari kita dapat SMS ya, dari pinjaman online segala macam. Baik yang legal maupun yang ilegal ya, begitu. Disitulah akhirnya lingkarannya semakin besar, semakin besar. Jadi pinjamlah ke pinjol, ya, pinjam ke pinjol untuk apa? Ya untuk bermain judi. Nah, begitu kalah lagi, pinjam lagi belum mengembalikan pinjaman onlinenya belum jatuh tempo sudah ditagih.
1: Pinjam lagi.
2: Judi onlinenya masih kepingin dinaikin lagi, ditop up lagi.
1: Nah,
2: akan semakin terjerat dan akan semakin susah begitu Bang. Untuk lepas itu akan semakin susah, terutama pinjaman yang ilegal. Ya. Yang legal pun harus hati-hati sebenarnya. Jadi kalau masyarakat pun yang legal pun harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya itu jangan sampai cuma dibuat istilahnya gaya hidup saja.
1: Baik.
2: Kalau cuma dibuat gaya hidup saja, itu akan terjerat juga. Begitu waktunya pengembalian nggak bisa, akan naik lagi pinjam lagi. Ya kan, restrukturisasi pinjam lagi begitu, apalagi ASN yang terjerat begitu loh. Nah, ini akan semakin kacau begitu, mengganggu.
1: Baik, Pak Slamet, tapi banyak nggak sih profesi dengan penghasilan stabil seperti ASN ini datang meminta bantuan hukum, Pak?
2: Untuk apa? Untuk perkara judi online atau apa?
1: Iya, perkara judol dan pinjol tadi ini. Pinjol artinya, kalau judol kan mungkin nggak ada itu.
2: Iya, kalau judol paling ya
1: resiko sendiri di situ ya.
2: Gitu. Langsung ini ya pendampingan di kepolisian ya. Tapi enggak lah. Gitu. Jadi kalau untuk pinjaman online itu bermacam-macam latar belakang, gitu Bang. Jadi pinjaman online itu korbannya bermacam-macam latar belakang ya. Dari bank, dari orang ASN ya kan, dan dari guru ya, termasuk dari mahasiswa segala macam, itu banyak yang kena begitu loh. Nah, itu paling kita pendampingannya menyarankan aja untuk kalau secara email, biasanya kita kan terima email-email itu ya, email ya, lapor ke Satgas pasti OJK ya kan, bersurat kepada Satgas pasti OJK kalau misalkan itu ilegal. Kalau legal bersurat ke OJK, termasuk bersurat ke AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia begitu. Nah, itu langkah-langkah yang bisa diambil kalau misalkan itu terkait dengan pinjaman online. Tetapi masalahnya kan kalau kayak ASN yang Abang sampaikan tadi, itu kan pasti akan mengganggu ininya dia begitu loh, kinerjanya dia mengganggu, ya kan. Kemudian masyarakat tidak bisa dilayani secara maksimal,
1: optimal, ya.
2: Betul, secara maksimal dan optimal, dan itu tentunya pasti akan menimbulkan masalah-masalah yang baru begitu, termasuk di instansi tersebut begitu, Abang.
1: Oke, ada langkah untuk memfilterisasi di gadget-gadget Android misalnya seperti tadi itu.
2: Ya, masuk akal juga masukan dari Pak Mulyadi tadi ya. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah ya, mencegah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Komdigi ya. Itu bisa saja dilakukan dengan apa menambah aplikasi atau apalah bentuknya ya, untuk spam judul dan segala macam begitu kan. Nah, itu untuk masyarakat secara umum, Bang. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, ini ada kalau terkait dengan ASN sebagaimana tema kita, itu kalau saya melihat ada dua hal ya. Jadi di instansi terkait itu ada bisa melakukan pencegahan dan penanganan dan penindakan kalau saya boleh di kalau boleh saya jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat, karena ini fokus kita ASN ya, saya sampaikan bahwa pencegahan itu bisa salah satunya itu adalah melalui peningkatan literasi digital ya, literasi keuangan dan literasi agama secara rutin itu kepada para ASN itu ya, kalau bisa setiap minggu ya dilakukan, diberikan literasi ya, walaupun orang mungkin ASN kan pasti memahami tapi mungkin dia lupa atau bagaimana begitu kan. Nah, itu nanti akan paralel itu instansi. Nah, ini makanya ini instansi, PR-nya instansi ini, Bang. Enggak baik itu instansi eksekutif maupun instansi legislatif, semuanya kan ada tuh sekarang pemain-pemain judul itu. Ya kan, DPR, di segala macam lah. Nah, makanya itu instansi itu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan advokat juga, Bang. Terkait dengan apa? Untuk pencegahannya, terkait dengan bahaya dan dampak dari pinjol dan judol ini bagi pribadi, keluarga dan bagi pelayanan ya, khususnya pelayanan publik ya, dan integritas dari instansi yang ada begitu loh. Nah, itu kemudian yang ketiga itu instansi tidak bisa langsung mengambil sikap keras, misalkan siapa yang judol, siapa yang pinjol, langsung kita kasih sanksi tegas lah. Itu pasti orang akan takut. Makanya itu instansi melalui RRI ini kita sampaikan, instansi atau atasan harus membuka ruang konsultasi bagi ASN yang secara sukarela bisa mengakui bahwa dia terjerat nih pinjol dan judol begitu loh. Sehingga nanti instansi terkait ya itu bisa memberikan solusi, baik koordinasi dengan OJK kalau pinjol ya, berkoordinasi dengan Komdigi kalau itu pinjol dan judol juga untuk apa memblokir, atau pendampingan hukum bagi ASN yang terjerat judi online begitu.
1: Baik.
2: Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah saran lagi ini. Ini instansi harus membentuk tim basmi pinjol atau judol dan melakukan ya, melakukan secara berkala melakukan razia, Bang. Ini penting. Baik. Melakukan razia handphone ya. Melakukan razia handphone. Itu jangan ditentukan waktunya, jadi razia aja tahu-tahu hari apa gitu. Makanya dibentuk tim ya, bukan inspektorat. Kalau inspektorat kan orangnya udah jelas itu ya, kan. Ya. Siapa tahu ada bocor atau apa. Makanya harus bentuk tim basmi pinjol atau judol secara berkala dan random. Baik. Ya. Kan, melakukan rahasia handphone itu kalau sudah tidak ada yang mengaku secara sukarela ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ketahuan lanjut itu cara hukum boleh diproses juga.
1: Artinya ada konsekuensi hukum pidana bagi seorang ASN yang aktif bermain judi online ini, Pak?
2: Ada, Bang. Ada. Makanya itu saya sampaikan tadi itu sebelum ini kan apa istilahnya ya, penegakan ya, kalau sudah penegakan ternyata nggak ada yang mengaku secara sukarela kena, langsung dilakukan razia handphone. Ya itu tentunya harus ada payung hukum ya. Ada payung hukum kalau nggak salah itu apa, payung hukum ada dari Kemenpen RB juga kalau nggak salah. Makanya harus digodok, dipastikan lagi. Dan itu kalau ada yang memang sudah nggak ada yang ngaku, ya udah handphonenya kena. Kalau misalkan memang judi apa pinjaman online, nanti bagaimana coba dibantu untuk menyelesaikan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait. Tapi kalau terkait dengan judi online itu diproses pidana. Karena apa? Karena judi online itu pidana, gitu loh. Jadi kita bermain judi itu bukan hanya orang-orang kayak bandar-bandarnya yang kena, tapi pelaku judi onlinenya itu kena pasal 427 KUHP yang baru, Bang, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu di pasal 427 jelas sebutkan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pidana dengan penjara paling lama 3 tahun, gitu loh, Bang. Jadi kena pidana juga. Itu sanksi yang apa paling tegas ya di samping sanksi lainnya yang sudah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi ya, ada berdasarkan apa aturan ASN ya, ya. PP 94 tahun 2021 kalau nggak salah. Itu tentang disiplin ASN. Di situ juga bisa dikenakan okay, hukum ringan, hukum disiplin sedang maupun yang berat begitu ya.
1: Dan kalau status bagi ASN apakah membuat proses hukum kasus judi online ini menjadi lebih berat nanti Pak?
2: Itu bisa jadi, itu sebenarnya kalau pasal itu tetap ya, tinggal kita lihat apakah itu nanti dikenakan judi online sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE, kan ada juga itu ya, di pasal 27 ayat 2 itu ada Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE atau dari KUHP tadi ya, itu sebenarnya sama baik ASN maupun masyarakat biasa itu sama, tetapi nanti ketika di persidangan, ya ketika udah bandel ini ngotot judi online nggak bisa dikendalikan, ya terpaksa harus diproses hukum, makanya harus melakukan rahasia yang kedua tadi, saya belum sampaikan. Rahasia yang kedua itu bukan rahasia internal, tapi rahasia dengan ngejak kepolisian. Okay. Jadi siapa yang setelah apa dilakukan secara preventif nggak bisa, ya dilakukan secara represi paksa ya, secara hukumnya dengan mengajak kepolisian melakukan rahasia. Kalau ada proses hukum, nah itu nanti di pengadilan itu menjadi salah satu alasan pemberat bang. Jadi sama pasalnya, tapi sebagai pemberat dia itu ASN. ASN adalah melayani publik ya, kepercayaan publik jadi hilang, ya kan, penurunan kinerja juga, jadi kacau semuanya. Itu alasan pemberat bagi dia begitu loh. Di samping itu, ya, jangan lupa judi online itu bisa menjadi perkara korupsi bagi ASN abang. Kenapa? Ketika ASN itu ternyata ketika sudah mepet, gak ada uang lagi, ya, kemudian dia menggunakan uang negara, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi di daerah Sumatera Utara. Seorang camat ya, saya gak sebut namanya, tempatnya gak saya sebut, tapi seorang camat itu akhirnya kena perkara juga. Karena apa? Ya karena dia menggunakan uang dari instansi dia tempat kerja dia di tempat kerjanya
1: artinya aset instansi digunakan untuk hal yang tidak benar demi kepentingan pribadi tadi ya.
2: Kalau aset instansi digunakan betul sekali itu kan keuangan negara. Nah itu bisa dikenakan juga undang-undang tipikor itu makanya berat makanya kenapa perlu pendekatan ya perlu pendekatan dan kerjasama jadi bukan hanya penegakan disiplin di awal penegakan hukum langsung tapi pendekatan dulu secara pribadi ya kan secara persuasi didekatin dulu kalau ternyata tidak bisa didekatin atau bandel
1: baru
2: sanksi etik berjalan bahkan sampai di PTDH pun masih kena pidana.
1: Baik.
2: Itu berat sebenarnya. Begitu, Abang.
1: Baik. Pak Slamet Yono, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu Pak ya. Amin. Terima kasih Pak.
2: Amin.
1: Salam sehat Pak.
2: Ya, salam sehat. Ya,
1: demikian tadi Slamet Yono, seorang advokat. Sebelumnya kami berbincang dengan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 manajer Nasution.
0: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, segmen Kopi, Komentar dan Opini. Di sesi pertama, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita tadi, judi online di kalangan ASN. Tadi kita sudah sama-sama mendengar paparan dari seorang advokat ya, Slamet Yuwono, yang menyebut bahwa pemain judi online itu bisa dikenakan pasal pidana juga dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda maksimal kategori ketiga yakni 50 juta rupiah. Dan dengan cukup banyaknya ASN yang bermain judi online, dikhawatirkan tadi menurut advokat Slamet Yuwono ya nantinya juga untuk main lagi ya, untuk kecanduan, karena kecanduan terus main lagi ini pakai uang pinjol. Dan budaya itu semakin lama akan membuat mereka semakin kekurangan uang, bermasalah finansialnya, sehingga dikhawatirkan akan melakukan tindakan nekat, yaitu korupsi.

0: Dan sepertinya sudah ada yang ingin berkomentar ya terkait hal ini. Saya persilahkan ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Caswa.
1: Selamat pagi Bung Sabil Safitri.
0: Selamat pagi Pak Caswa, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuman yang belum sehat ini aku nggak ngopi Pro 3 dari kemarin, sekarang kangen jadi bisa ngopi kembali.
0: Amin, alhamdulillah, senang sekali karena ada siaran bola.
1: Berapa ya Bung?
0: Besok Pak, Prancis Maroko.
1: Besok
0: pagi jam sekitar pukul 2 ya, 2 waktu Indonesia Barat.
1: Iya. Ini bisa ngopi ya.
0: Iya.
1: Ini temanya Bung.
0: Temanya judi online di kalangan ASN. Ini PNS atau P3K atau P3K paruh waktu ya. Artinya main judi juga nih ASN, nah gimana nih Pak Caswan ya? Harusnya kan mereka jadi contoh teladan masyarakat yang lain ya.
1: Tapi saya yakin Bung, sebegitu besarnya masyarakat Indonesia, mungkin ya ada yang benar satu pun dua gitu ya. Enggak semuanya salah.
0: Oh iya.
1: Mungkin seperti itu. Cuman ya kebanyakan memang penggunanya memang seperti itu. Terus saya setuju lagi tadi bahwa dana sumber berbicara, katanya apa ya namanya para ASN itu kalau misalkan udah kehabisan uang nantinya bisa korupsi. Ini bukan korupsi lagi Bung, sama Bung. Dengan korupsi itu sama, kasusnya itu sama. Karena apa? Karena semuanya kan itu tadi sudah dijelaskan, habis barang di rumah, nanti larinya ke pinjam online. Seperti itu, sedangkan pinjam online itu ilegal maupun non ilegal kan seperti itu Bung. Memang benar. Jadi intinya harus di Indonesia ini satu dengan pendekatan itu dengan secara razia. Tapi razianya itu jangan ditentukan kayak semacam razia sepeda motor di hari ini ada razian. Jadi ibarat saya bawa motor nggak ada STNK-nya apapun nggak ada apa kan, oh hari ini tuh nggak ada ini, nggak ada razian, bisa lewat jadinya kan seperti itu Bung. Tapi kalau misalkan razianya itu tidak menepati waktu dan tidak tentu, itu akan terungkap semuanya Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Jadi tolong satu dari saya ya. Sebenarnya ini pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, ketika ada pengaduan dengan pemerintah kita, itu didengerin enggak? Ada penyampaiannya enggak? Kenapa kok kasus ini itu terulang kembali? Kalau enggak judul korupsi, kalau enggak korupsi judul. Jadi seperti itu, enggak ada habisnya dan enggak ada ujungnya, kecuali Bung, dihukum mati untuk ibaratkan orang-orang yang itunya Bung, yang ibaratkan orang-orang bukan orang asing apa orang Indonesia yang menyediakan seperti itu Bung,
0: iya, maupun bandar-bandarnya
1: ataupun di judi online. Terus yang kedua Bung, itu pinjol yang itu pun itu harus kena razia Bung, harus kena hukuman sanksi. Karena apa? Masyarakat kita kan di Indonesia ini memang benar semuanya serba habis itu larinya ke judi online. Jadi seperti itu, jadi rumah tangganya hancur ya, ekonominya lagian semakin sulit, serba kejual, itu akhirnya apa? Larinya ke apa? Ke hutang numpuk. Jadi seperti itu, tolonglah. Saya pun ini dari kemarin kan saya pertama mengungkapkan, seorang adik saya pun kejadian seperti ini. Sekarang pun gak tahu keadaannya di mana, 1 tahun. Bahkan keluarganya saya sering nangis, seorang orang tua saya. Kan itu banyak yang kejadian, bukan hanya keluarga saya doang Bu. Jadi intinya seperti itu, tolonglah kepada pemerintah dan penegak hukum setegas-tegasnya. Saya setuju Bu, tadi katanya pelaku dihukum, dipidanakan 3 tahun. Tapi itu hanya pelaku ya. Tapi ini kalau misalkan banda

0: masih backgroundnya, Bung. Maka dari itu tadi yang raja-raja tersebut satu kali udah diberi peringatan, kedua kali bandel langsung dihukum mati. Jadi okay, setuju seperti itu.
1: Baik, Pak Caswa.
0: Dari saya ya, Bung Sabil. Yeah. Mudah-mudahan Bung Sabil selalu sehat semua
1: dan
0: keluarganya, yeah, biar bisa menemani masyarakat Indonesia dimanapun ada. Tolong pemerintah didengarkan dan penegak hukum yang penjahat seperti itu, sama aja dengan korupsi, lebih-lebih dari seperti itu. Terima kasih Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi, ini juga berkomentar ya terkait dengan temuan terbaru PPATK. Banyaknya transaksi judi online dari kalangan ASN, dan yang terbaru ini dari wilayah Jawa Barat ya, di mana beliau menuturkan bahwa kondisi itu bukan hanya ada di Pemprov Jabar, tapi di seluruh Indonesia. Kondisi ini bisa membuka celah bagi alternatif lain, terutama bagi ASN berpendapatan menengah ke bawah yang menjadi target utama praktik judi online. Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Tekanan ekonomi akibat kecanduan berjudi dapat mendorong seseorang mencari sumber pendapatan lain melalui cara-cara yang melanggar hukum.

0: Orang yang kehabisan uang akan mencari sumber pendapatan baru yang bisa berujung pada penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, bahkan terjerat rentenir ya. Atau tadi ada pinjol ilegal, ini ilegal yang kita salahkan ya. Kalau yang legal sih tidak apa-apa, asal bijak aja gitu. Bahkan terjerat rentenir karena kecanduan judi. Pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman mendeteksi indikasi transaksi judi online pada rekening penerima bantuan sosial ya. Dulu pernah ada penerima bansos ini di tracing dulu. Ini rekening-rekeningnya atau riwayat orangnya pernah enggak transaksi terkait dengan judi online, terafiliasi dengan rekening judi online. Kalau pernah, disuspend tuh, nggak dikasih dulu bansosnya. Pemerintah pernah punya pengalaman itu, sehingga diharapkan, apalagi ASN ya, kalau yang desil 1-4 sebagai penerima bansos saja bisa di-tracing, seharusnya ASN lebih mudah lagi. Semoga nantinya akan ada tindakan tegas ya, dimana tadi Yogi juga menegaskan bahwa apabila ditemukan keterlibatan ASN dalam aktivitas judi online, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas agar budaya judi online di kalangan ASN ini bisa berhenti. Karena bahaya sekali ASN main judi. Ya, yang dikhawatirkan kalau rugi dirinya sendiri mungkin kita bisa maklumi, tapi kan dikhawatirkan nanti bisa menciptakan budaya kerja yang buruk, bahkan ada potensi mereka akan menjadi koruptor-koruptor baru. Dan sudah ada pendengar lagi dari Bone, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail, selamat pagi.
1: Selamat dini hari Bung Fajar ya?
0: Saya Sabir, Pak Ismail.
1: Enggak ada pertandingan malam ini ya, enggak ada pertandingan sepak bola ya?
0: Tidak ada, besok Pak, pukul 2 ada Prancis Maroko Pak.
1: Oh, jadi ini malam ini kita membahas tentang pinjol dan judi online ini ya?
0: Iya, mengerucut di kalangan ASN, tapi di luar itu boleh, Pak Ismail, silakan.
1: Ya, kalau kita lihat saat ini memang, ini saya orang kecil yang enggak tahu apa-apa, tapi saya mengomentari aja, sedikit aja. Kalau kita memang melihat saat ini judi online ini sudah bisa dikatakan merajalela ya. Jadi kita sebagai masyarakat maupun intinya semua pihak itu harus bekerja sama untuk memberantas yang namanya judi online ini.
0: Yeah.
1: Terutama dari pihak digital itu harus semaksimal mungkin untuk melakukan pemblokiran atau kalau bisa ya mencegah atau menciptakan teknologi yang bisa mencegah konten-konten yang ada yang indikasi judi online, supaya sebagai masyarakat terutama anak-anak muda yang kita tahu sekarang ini banyak terlibat dalam tindakan kriminal, jangan sampai karena kita hanya mengharapkan rakyat biasa yang menjauhi judi online, sementara pihak digital sendiri itu tidak ada langkah-langkah untuk menciptakan teknologi untuk supaya kalau ada konten-konten ya, ada konten-konten yang ada indikasinya di judi online itu harus dihapus, harus dicegah supaya tidak masuk di perangkap HP. Jadi itu pendapat saya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan.
0: Tapi Pak Ismail, saya mau tanya, kalau di lingkaran pertemanan Pak Ismail mungkin ada yang Pak Ismail tahu pernah terlibat atau kecanduan judi online sehingga hidupnya sekarang menjadi lebih apa ya, lebih menderita, katakan begitu. Pernah ada nggak cerita seperti itu di Pak Ismail secara real gitu?
1: Kalau di dalam lingkungan saya, jujur ya, ini jujur, ini fakta.
0: Iya, nggak usah sebut nama ya.
1: Bentar, kalau, maaf, mau sabing, mau jelasin dulu ya. Kalau di lingkungan saya sendiri itu, maaf, agak beda. Jadi, di online di lingkungan saya itu, selama ini, akhir-akhir ini, tidak-tidaknya beberapa tahun ini itu, belum ada cerita yang saya dapatkan atau saya dengarkan informasi dari teman-teman atau dari pihak yang terlibat langsung dalam judul ini, bahwa sepertinya judul ini kalau di lingkungan saya, di desa saya itu cenderung lebih menguntungkan daripada judi offline, daripada judi langsung. Jadi judi online di lingkungan saya ini entah kenapa itu jauh lebih menguntungkan daripada judi offline, karena judi offline kan mudah diendus oleh pihak yang berwenang. Tapi kalau di online itu biasanya itu akhir-akhir ini entah apa yang akan terjadi di ujung-ujungnya, tapi di akhir ini terutama di tahun-tahun baru atau ada hari spesial begitu, itu judi online ini dijadikan sebagai pesta bola oleh beberapa dari kami.
0: Lebih populer ya, lebih populer, bukan lebih menguntungkan, kita nggak tahu ya. Dan biasanya sih lebih merugikan biasanya kalau lebih populer mungkin ya Pak Ismail ya.
1: Lebih populer, tapi yeah, kalau tidak menguntungkan harusnya kan ada cerita bahwa oh si joki misalnya pernah melakukan itu
0: terus bangkrut.
1: Ya, atau si Konggong itu rata-rata si Konggong ini nama contoh aja ya, si Konggong dan si Goking itu justru kalau habis main begitu justru lemah untung banyak.
0: Mungkin itu nggak cerita ya. Nggak cerita sebenarnya.
1: Ya saya nggak tahu cerita sebenarnya yeah. Tapi kalau informasinya saya tahu itu karena saya tunanetra.
0: Oh iya.
1: Yeah. Jadi kalau yang sama ini saya dengar ya begitu.
0: Okay. Gak ada. Baik, Pak Ismail. Ya terima kasih ya Pak ya atas komentarnya malam dini hari ini, sehat selalu. Ya, memang akhir-akhir ini pastinya judi online lebih populer dibanding judi konvensional ya. Kalau soal rugi, pasti rugi. Bahwa ada 1-2 cerita kemenangan itu biasanya di awalnya saja tuh. Kita lebih sering melihat banyaknya mereka yang kecanduan itu akhirnya dalam tanda petik bangkrut. Hidupnya jadi merana dan terjerat hutang, menjadi jatuh miskin begitu ya. Lebih seringnya cerita seperti itu. Kalau dikatakan lebih menguntungkan, bukan, mungkin maksudnya lebih populer, lebih banyak dimainkan daripada yang versi konvensional. Kita lanjut nanti pendengar di sesi kedua, masih dengan topik yang sama, judi online di kalangan ASN. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Laporannya disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
1: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Ia meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
3: Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat paparan di Outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132T untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
1: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp233 triliun atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam dan mineral. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suanda.
1: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini, sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
3: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
2: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadanis Abil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena judi online belakangan ini semakin mengkhawatirkan, bukan hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga merambah kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Di tengah tuntutan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik, praktik ini tentu menjadi sorotan yang serius. Apalagi kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas judi online kian sulit dikontrol dan berpotensi mengganggu kinerja, bahkan stabilitas keuangan pribadi para ASN. Salah satu contoh di wilayah Jawa Barat, di mana praktek judol atau judi online dan pinjol atau pinjaman online ilegal masih marak dan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi klaster Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai pusat aktivitas judi online nasional yang turut menjerat banyak aparatur sipil negara atau ASN. Lalu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menekan fenomena ini? Bagaimana peran pemerintah, peran instansi, dan juga lingkungan kerja dalam mencegah serta menangani kasus judi online di kalangan ASN? Dan kami akan hadirkan perbincangannya nanti, judi online di kalangan ASN. Dan sudah tersambung bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Manajer Nasution.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mas.
1: Dengan Rudy, Pak.
2: Mas Rudy.
1: Iya, di Studio Pro 3. Baik, ini terkait judi online di kalangan ASN ini yang kabarnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anda melihat maraknya kasus judi online di kalangan ASN saat ini gimana nih, Pak?
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudy dan para pendengar Pro 3 RRI ya. Informasi tentang judi online di kalangan pejabat publik dan ASN itu sebetulnya fakta ya. Salah satu contoh yang saya kira tadi oleh Mas Rudy disebut, misalnya ketika pekan lalu ya, hari Rabu yang lalu, itu saya kebetulan bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya.
1: Yeah.
2: Wakil Gubernur kemudian menyampaikan dalam pertemuan yang formal itu bahwa salah satu kegelisahan pemerintah Jawa Barat itu laporan dari PPATK tentang maraknya judi online di wilayah Jawa Barat misalnya, yang merisaukan kita justru bukan hanya oleh masyarakat awam, masyarakat biasa pada umumnya, tapi juga oleh mereka-mereka yang terdidik bahkan sebagai aparatus negara ya, ada ASN macam-macam. Dan beliau sempat menyebut jumlah yang fantastis, ada yang puluhan, ada ratusan, bahkan ada yang miliaran orang, ya miliaran rupiah per transaksi orang gitu ya. Dan dia dan beliau menyebut by name by address gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya tentu gejala ini bukan hanya di Jawa Barat kan Mas Rudy. Ini saya kira menjadi gejala yang menasional ya. Betapa masyarakat kita bersyukur misalnya teknologi berkembang, teknologi informasi sangat berkembang gitu ya. Tetapi salah satu yang kemudian kita bukan gagal ya, tetapi tidak bisa atau tidak berhasil memitigasi tentang salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi informasi ya, di mana masyarakat kita kemudian tanpa tanpa kontrol yang memadai, secara tidak bijaksana ya, tidak bijaksana menggunakan media teknologi informasi itu untuk hal-hal. Di samping yang positif, salah satu negatifnya adalah digunakan juga untuk melakukan transaksi yang disebut dengan judi online. Nah, karena itu sekali lagi ini alarm yang sangat jelas, sangat terang benderang betapa Indonesia sebetulnya mengalami tantangan yang luar biasa tentang bahaya dari judi online. Jadi saya kira Mas Rudi dan para pendengar Pro 3 RRI ini menjadi alarm buat bukan hanya masyarakat Jawa Barat tetapi untuk seluruh Indonesia. Gitu Mas.
1: Oke.
2: Iya, kan menggambarkan kegelisahan masyarakat kita, kegeraman masyarakat kita terhadap fenomena ini. Yang sekali lagi bukan hanya melanda masyarakat kita yang kita sebut sebagai masyarakat awam, tapi melanda hampir semua lapisan masyarakat kita, masyarakat awam, terdidik, bahkan tadi yang kita sebut sebagai aparatus negara, penyelenggara negara, macam-macam gitu. Nah, karena itu kalau usulannya Pak Udin, kita kemudian harus bersikap. Kalau menggunakan teorinya Friedman, tentu Mas Rudi ya, tentu salah satu usulan Pak Udin itu mewakili. Sebetulnya kalau mau melakukan secara sistematis tentang pemberantasan judi online itu, tentu ada tiga tahap atau tiga unsur, tiga hal yang harus dilakukan ya. Pertama, memang kalau Friedman menyebut dengan legal substance, jadi undang-undangnya memang harus kita perbaiki Mas. Okay. Regulasinya harus diperbaiki, harus kuat, tegas, terang benderang, tidak ambivalen, bias, tetapi harus jelas dan tidak tumpang tindih. Jadi satu itu ya. Jadi kalau undang-undang sudah bagus, nah yang kedua yang harus juga dipastikan, apa yang oleh Friedman disebut dengan legal structure. Jadi struktur hukum kita, aparatusnya, aparat negaranya, aparat penegak hukumnya juga harus harus punya perspektif yang sama. Tidak boleh ada permisif, apalagi menormalisasi praktik-praktik judi online sekecil apapun ya. Tidak boleh abai terhadap praktik-praktik ini, tetapi justru harus menegakkan hukum dengan, tadi Pak Udin menyebut dengan terang benderang, dengan keras gitu. Harus ada keberanian bersama ya, terutama aparat penegak hukum, untuk kemudian tidak, sekali lagi tidak permisif melihat praktik-praktik judi online. Nah, yang ketiga, memang kalau teorinya Friedman itu apa yang disebut dengan legal culture, jadi budaya hukum masyarakat kita Mas, yeah. Mas Rudi gitu, hukumnya baik, aparatnya baik, tapi kalau masyarakatnya juga tidak teredukasi, masyarakat kita kemudian permisif ya, melihat praktek-praktek itu, maka kemudian upaya penegakan hukum yang oleh Pak Udin tadi disebut harus tegas, bahkan kemudian harus disetarakan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang lain, pembunuhan dan seterusnya itu ya. Nah, karena itu saya kira harus dilakukan itu. Tetapi kalau dalam konteks ombudsman Mas Rudi, sebetulnya ombudsman kan misalnya saya menyampaikan beberapa pandangan ya. Kemarin kebetulan di ombudsman itu Mas Rudi, setiap hari Senin itu ada upacara bendera, kita menyebut apel. Apel itu hybrid, jadi bukan hanya kantor kita yang di Jakarta, tetapi seluruh kantor perwakilan kita di seluruh Indonesia itu menyaksikan apel setiap hari Senin itu. Lalu ada maklumat, ada perintah, ada direct, ada arahan dari pimpinan ombudsman. Kebetulan saya yang menjadi pembina upacara. Salah satu yang kita sampaikan kepada, tentu kalaupun ini kita sampaikan secara internal kepada seluruh insan ombudsman di seluruh Indonesia, tapi sebetulnya ini maksud kita juga menyampaikan kepada publik tentang pentingnya menjaga integritas ya, integritas aparatus negara kita, ya, aparatus pemerintah kita, apa yang kita sebut dengan ASN itu, pejabat publik itu, tokoh-tokoh kita itu ya. Saya kemarin itu membaca Mas Rudy ya. Baik. Pemerintah Vietnam misalnya, itu sejak 1 Juli 2026 yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu kemudian bikin peraturan yang sangat tegas yang melarang seluruh penyelenggara negaranya, seluruh aparatus negaranya, kalau kita mungkin ya penyelenggara negara dan termasuk ASN-nya begitu ya, untuk tidak main dalam hal-hal yang apa, tidak terlibat dalam hal-hal yang tercela seperti itu. Misalnya mereka menyebut tidak masuk dalam judi online, tidak masuk pada, malah disebut juga multi level marketing gitu.
1: Pak Manager, mohon maaf ya, kita sapa dulu pendengar Pak ya, sudah bergabung ya.
2: Iya, nyambung sebetulnya Pak Yaya di Pontianak gitu. Tadi kita menyebut boleh juga kita mengambil apa, pelajaran dari praktek baik di beberapa negara seperti tetangga kita Vietnam yang kita sebut. Itu sampai-sampai pemerintah bikin, kalau kita kayak undang-undang lah ya, kayak kayak peraturan pemerintah bahwa pejabat publiknya, ASN-nya, tentu TNI Polri-nya, pokoknya semua pejabat publik kemudian tidak boleh terlibat dalam praktek-praktek seperti judi online, kemudian bahkan disebut tadi multi-level marketing ya, gitu. Karena itu dianggap apa, merusak integritas, proporsionalisme gitu. Nah, karena itu saya kira ini patut harus kita pastikan ya. Nah, dalam konteks apa, ombudsman sebetulnya Mas Rudy, ombudsman itu kan sebetulnya tugasnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar jangan ada maladministrasi itu kan. Nah, maladministrasi itu sebetulnya di Undang-Undang 37 tahun 2008 itu sudah kita rumuskan, sudah kita apa, sudah kita daftar apa sih yang dimaksud dengan maladministrasi itu. Ada 12 sebetulnya variannya, mulai dari melanggar hukum, menggunakan kewenangan tidak pada tempatnya, ada pungli, ada konflik kepentingan, ada berpihak diskriminasi, termasuk ke misalnya penundaan berlarut dan lain-lain, termasuk sebetulnya bertindak tidak patut. Nah, tidak patut ini gitu, tidak patut ini sebetulnya ombudsman itu menyebut bahwa perilaku-perilaku begini kan tidak patut sebetulnya. Jadi ini bagian dari, jadi kalau ada seperti yang disampaikan oleh PPATK seperti di Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur waktu kita audiensi kemarin itu, sebetulnya itu jelas pejabat publiknya, aparatus negaranya, ASN-nya tidak patut. Nah, karena itu sebetulnya disebut sebagai maladministrasi. Jadi saya kira tentu kita tidak boleh putus asa ya, bahwa apakah kita mampu. Kalau mau mampu, karena ternyata tadi ada keluhan misalnya ini kan teknologi Mas, ini kan sulit diawasi, sulit dideteksi. Instrumen negara kita cukup Mas Rudy gitu. Misalnya intelijen kita di dunia perbankan, di dunia keuangan ada PPATK, itu bisa semua ditelusuri kok ya. By name, by address, berapa per orang permainan judi online-nya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mau bisa. Jadi kita tetap optimis. Gitu Mas.
1: Ya. Maladministrasi penurunan kinerja tadi yang itu disampaikan ya dalam pertemuan dengan Provinsi Jawa Barat. Nah, akankah Ombudsman nanti melakukan pengawasan di kementerian ataupun Pemda dalam memberantas judi online ini yang juga diharapkan oleh pendengar kami nih?
2: Iya, salah satu aspirasi dari pemerintah Jawa Barat kemarin Mas Rudy, itu kemudian ombudsman ikut memikirkan ini, karena kegelisahan ini cukup dalam di kita ya, bukan hanya di Jawa Barat, di seluruh Indonesia sebetulnya. Ini sudah sampai ke desa-desa loh Mas, sudah sampai aparat-aparat kita di perdesaan juga sudah, karena handphone kita ini sudah sangat merata dan kita tidak, sistem politik kenegaraan kita kan tidak seperti negara lain yang misalnya otoriter yang bisa mengendalikan satu saluran atau apapun ya, internet kita kan nggak bisa dikontrol ya. Karena itu saya kira sebetulnya instrumen kita cukup, melibatkan semua, kepolisian punya tim cyber, kemudian kejaksaan juga punya tim cyber, kita punya intelijen di dunia keuangan juga gitu ya, ada PPATK, ada macam-macam. Jadi sebetulnya kalau ini bersatu menurut saya, karena dari data yang disampaikan oleh PPATK itu Mas Rudy, itu rinci namanya siapa, kalau dia pegawai negeri golongan berapa, jabatannya apa, dia main judi online jumlahnya berapa gitu.
1: Okay.
2: Ini kan sebetulnya tinggal kemudian penegakan hukumnya itu, yang tadi Pak Udin tadi di Boyolali dan Pak Yayat ini kan, bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi sekali lagi tadi kita bukan hanya penegakan hukum, tapi hukumnya juga harus kita pastikan baik, harus tegas, harus tidak tumpang tindih, tidak boleh ada apa multi tafsir.
1: Kalau sanksi disiplin selama ini ada nggak nih Pak Wendejar? Sanksi disiplin.
2: Sanksi nas. Sebetulnya kalau datanya sudah begini kan sebetulnya sudah tersedia kok mekanismenya kan. Kalau misalnya
1: by name, by address-nya sudah ada nih. Artinya mekanisme sanksinya atau mekanisme hukumnya sudah ada dan itu sudah dijalankan. Ada. Bagaimana, Pak?
2: Nah, ini yang kemudian kita dorong karena kalau misalnya kita melihat uji petiknya apa yang terjadi kemarin ketika bertemu dengan pemerintah Jawa Barat. Mereka sudah diberikan data dan saya mendengarkan secara langsung direct dari Wakil Gubernur misalnya bahwa berhenti dari sekarang, jangan lagi, kami sudah punya nama, address dan macam-macam, berhenti, kira-kira gitu lah.
1: Okay.
2: Itu sebetulnya untuk tahap awal. Tapi tentu berikutnya adalah tadi oleh Mas Rudi disebut, kalau masih juga bandel juga ini, ya mesti dia ada punishment, penegakan hukum, mulai tentu kalau pegawai negeri misalnya, penyelenggara negara gitu, aparatus tentu ada sesuai dengan peraturan kepegawaian kita kan, mekanismenya mulai dari teguran dulu, tertulis dulu, kemudian ada scoring kalau perlu, kemudian dan secara administratif bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Termasuk juga kalau ada unsur pidananya bisa diajukan proses pidananya gitu. Jadi sebetulnya di kita sudah cukup memadai peraturannya, hanya yang belum
1: implementasinya.
2: Satu soal penegakan hukumnya, aparatusnya gitu. Jangan-jangan aparat penegak hukum kita juga gak ada yang masuk, ada yang main juga kan. Kemudian masyarakat kita juga jangan permisif ya. Jadi apa yang bisa dilakukan minimal tadi, kalau kita melihat ada saudara kita yang nyata-nyata sudah mulai masuk pada jeratan adiksi, adiktif betul kan ya, judi online ini kan adiktif ya. Jadi kalau orang sudah masuk sekali sulit berhenti kan. Nah maka kemudian kita harus aware dengan cara apa, tentu dengan mengingatkan kalau perlu secara sangat tegas kita mengingatkan saudara-saudara kita. Kalau nggak kapok juga ya, kalau dia pegawai negeri ya laporkan.
1: Kenapa nggak dibuat pengaduan khusus whistleblowing di internal instansi kalau terkait dengan hal ini, Pak? Gimana, Pak?
2: Sebetulnya kan di Mas Rudi, sebetulnya di bangsa kita ini kalau soal sistem kan termasuk lembaganya kan sudah banyak sekali. Lembaga pengawas kita itu banyak sekali. Di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah, lengkap dinas, macam-macam itu semua ada pengawas internal kan. Kalau di pusat itu ada Irjen,
1: ada inspektorat
2: kalau
1: juga,
2: di kepolisian itu ada Irwasda, di pemerintah. Di pemerintah daerah juga ada semacam Irjen tingkat daerah, macam-macam gitu.
1: Okay.
2: Jadi sebetulnya yang itu mestinya berjalan. Tetapi sekali lagi, bukan hanya itu, ada juga pengawas eksternal. Misalnya dalam konteks pelayanan publik, ada ombudsman misalnya. Nah karena itu kalau ombudsman tentu misalnya berharap kalau ada kasus begitu, laporkan ke atasannya.
1: Ya.
2: Kalau tidak ditanggapi oleh atasannya, laporkan ke ombudsman. Nah, itu namanya kasus
1: nyawa. Baik. Iya. Jadi jangan segan-segan ketika ya, menemukan aktivitas seperti itu, laporkan ke internal instansinya. Kalau tidak ada tanggapan, langsung laporkan ke ombudsman.
2: Okay. Nah, itulah yang disebut dengan penundaan berlarut itu kan.
1: Iya.
2: Jadi nggak ditanggapi laporan, nggak misalnya kayak gitu.
1: Okay.
2: Kalau terbukti ada kongkolingcong atau ada main duit, ada pola apa namanya konspirasi, itu kan potensi untuk korupsi kan?
1: Ya.
2: Nah, itu misalnya gitu loh. Itu juga bagian dari maladministrasi yang bisa kita awasi.
1: Oke. Terakhir, apa langkah konkret kalau begitu? Jangka pendek yang harus segera dilakukan oleh setiap instansi nih, Pak Manager?
2: Saya kira mengaktifkan kembali, mengaktifkan dalam konteks menambah awareness gitu loh, Mas Rudi. Mm-hmm. Kalau selama ini kan sudah ada pengawas internal itu, ada Irwasda, ada satuan pengawas internal macam-macam begitu ya.
1: Yeah.
2: Mau semua lembaga punya itu diaktifkan. Tadi dengan whistleblower system WBS, saya kira bisa diaktifkan. Artinya siapapun yang melapor itu nama pelapornya harus dirahasiakan.
1: Yeah.
2: Supaya apa? Supaya orang kemudian berani melapor gitu.
1: Yeah.
2: Nah kalau tidak juga di pengawas internal itu jalan, maka gunakanlah mekanisme pengawas eksternal. Hai. Kalau dalam konteks pelayanan publik, ombudsman bisa masuk. Kalau misalnya sudah dilaporkan ke atasannya, nggak nendang itu masuk. Laporkan ke ombudsman, maka kita akan masuk.
1: Baik.
2: Gitu ya.
1: Ya.
2: Itu kira-kira. Kalau ada korupsi, laporkan ke KPK. Kira-kira gitulah. Ya. Jadi memang. Atau kalau dia misalnya aparatus juga boleh dilaporkan ke kejaksaan, gitu ya. Jadi, kalau
1: ada,
2: untuk ombudsman,
1: ada ruangnya masing-masing
2: punya
1: ya.
2: WBS,
1: ya.
2: Punya WBS, Mas.
1: Iya. Baik. Terima kasih Pak Manajer Nasution untuk waktunya sudah memberikan penjelasan perbincangan.
2: Mudah-mudahan bangsa kita selamat dari penyakit judi.
1: Amin.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kita memasuki sesi kedua dari segmen komentar dan opini pada dini hari ini. Kami sedang membicarakan terkait dengan judi online di kalangan aparatur sipil negara. Tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari anggota Ombudsman Republik Indonesia, Manager Nasution, ya, terkait dengan maraknya ASN yang terlibat dalam judi online. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa yang terbaru ada pengungkapan di wilayah Jawa Barat. Namun sesungguhnya bukan hanya Jawa Barat, tapi juga fenomena ini ada di hampir setiap pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan menegaskan bahwa pihaknya akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman RI untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Merespons fenomena tersebut, anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution, ya, yang tadi sudah memaparkan penjelasannya, menilai keterlibatan aparatur negara dalam lingkaran judi dan pinjaman online telah mencoreng aspek etika publik. Selain itu, ia mengatakan bahwa hal ini berpotensi memicu terjadinya maladministrasi dalam pelayanan masyarakat. Fenomena ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika, di mana aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian dari Ombudsman. Silakan bagi Anda yang ingin ikut berkomentar terkait dengan topik ini, judi online di kalangan ASN, bisa melalui line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Toto.
1: Selamat pagi Bung Sabil, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah kabar sehat. Pak Toto bagaimana Pak, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Nah, ini yang perlu ini memang. Ya. Jadi kalau sudah ASN itu berarti kan melayani masyarakat. Nah, saya yang melayani masyarakat terlibat judi, bagaimana dengan masyarakat yang dilayani ini? Nah, inilah jadi harus mengasah ada ketegasan. Nah, ini kalau gini caranya kan pemerintah mengadakan efisiensi. Nah, kalau efisiensi larinya ke judi online bukan efisiensi lagi ini namanya. Nah, maka dari sarap harus ada tindakan yang tegas. Siapa tahu yang terdakwa ASN ini mungkin ada familinya dari pejabat yang berkepentingan. Buat jangan tembang pilih, tetap harus kesehatan. Harapan saya mas,
0: tapi Pak Toto, amin amin. Pak Toto, ini kan ASN-nya main judi pakai uang pribadi, Pak Toto.
1: Iya, walaupun pakai uang pribadi, tapi tetap harus tindak. Pertama, emang uang pribadi. Tapi lama-lama kan tidak menutup kemungkinan,
0: loh. Iya, namanya betul sekali
1: kan,
0: ya.
1: Kecanduan kan, memang pertama iseng-iseng coba-coba uang pribadi, ya kan? Tapi lama-lama kan sudah kepepet, masih inilah yang jadi masalah, gitu.
0: Iya.
1: Ya, jadi tetap harus ada tindakan, menurut saya. Terima kasih Mas Abil.
0: Baik, Pak Toto, sehat selalu. Ya, tadi juga sudah dibahas oleh narasumber ya, memang. Awalnya mungkin coba-coba, tapi ini kecanduan, sehingga penasaran terus main lagi.

0: malah dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingannya judi lagi ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat ini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat demi hari, bocah bagus.
0: Iya Pak Dasrun, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, merasa dingin tapi demi apa ya? Demi RRI Pro 3.
0: Iya, terima kasih Pak Dasrun. Pak Dasrun ngikutin ya, ini ya, ngikutin bola gembira RRI ya?
1: Iya, apalagi siang malam tidak mengenal lelah sama sekali.
0: Baik Pak Dasrun, bagaimana nih kita lagi bicara soal judi online di kalangan ASN. ASN main judi nih Pak Dasrun.
1: Ya, kalau pemikiran saya bagi orang body itu ya gimana ya, orang dibahas siang dan malam tapi seolah-olah kok ya aja lelahnya malah semakin tambah hari semakin tambah dan semakin tidak karu-karuan. Apalagi yang hubungannya sama miras sampai menghilangkan nyawa 3 orang polisi sekaligus, seolah-olah kan jadi ya bagi si perilaku itu kok seolah-olah di sana itu jangan dianggap enteng, itu kan seolah-olah kan punya prinsip begitu ya Mas Abil.
0: Iya, tapi yang 3 orang itu maksud Bapak yang itu ya penggerebekan narkoba itu ya di Katingan ya?
1: Iya itu kan iya. Ya mudah-mudahan sih ya bisa dihukum mati lah, seperti ya judi-judi online itu ya. Kira-kira kalau di apa namanya dibahas lebih dalam kok kira-kiranya apa, seolah-olah perilakunya tidak berhenti sama sekali ya, bagaimanalah lanjutannya nanti, apa mau dihukum mati apa dihukum bagaimana. Kalau saya itu sebagai orang bodoh ya mendengarkan dari kejauhan, mudah-mudahan entah bagaimana caranya sukses ya Mas Abil.
0: Amin Pak Dasrun, terima kasih. Iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga Pak Dasrun sekeluarga ya. Terima kasih sudah selalu setia bersama Pro 3 RRI. Dan tadi juga disinggung soal efek jera ya. Ya kita tidak sebut hukuman apapun, tapi yang jelas efek jera yang bisa membuat para pelaku judi online apalagi dari kalangan ASN ini melakukannya, karena ada kekhawatiran tentu saja kinerja mereka sebagai pelayan publik terganggu, dan yang lebih parah lagi bisa menggunakan uang yang menjadi kewenangannya untuk main judi online, karena kecanduan judi online ini akan membuat mereka terus-menerus mengeluarkan uang, mulai dari uang pribadi sampai ke uang yang tidak tahu dari mana, dari pinjaman online dan juga dikhawatirkan dari uang negara yang mereka, yang menjadi kewenangan mereka dalam mengelolanya. Ini salah satu kasusnya di Jawa Barat, bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar 800 juta dalam setahun. Ini ASN-nya dalam jabatan apa ya, dan juga dalam karena 800 juta setahun itu besar sekali ya, sekitar 50-60 juta per bulan, itu jabatannya apa gitu. Kalau pejabatnya mungkin ada penghasilan segitu, tapi kalau PNS biasa atau P3K rasanya mustahil kalau hanya mengandalkan gaji pribadinya. Ini 800 juta dari mana? Nah, nanti mudah-mudahan ada pengungkapan ya, karena ya penting bagi kita untuk mengetahui sumber dananya. Jangan sampai ternyata sesuai kekhawatiran kita sumber dananya dari uang kas kantornya yang notabene uang rakyat.

penjelasan dari Wakil Gubernur Jawa Barat ya, Erwan Setiawan ini menyebut bahwa Pemprov Jabar juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Praktik judi online dan pinjaman online menurutnya tidak lagi sekedar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut bahwa hingga kini mafia judi online targetnya sudah merambah masif ke kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN. Nah, ini dari daftar nama yang diserahkan PPATK ke beliau ada bocoran sedikit. Ternyata bukan hanya sipil, ada anggota TNI, Polri yang juga terdata ya, ada oknumnya yang terlibat dalam transaksi judi online.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi juga mengusulkan adanya tindakan tegas. Maraknya ASN yang terlibat judi online dinilai bukan sekedar persoalan pelanggaran disiplin, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Yogi menilai praktik tersebut menciptakan moral hazard yang dapat menggerus integritas birokrasi sekaligus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan. Penanganan masyarakat akan sulit menaruh kepercayaan kepada aparatur yang pernah terlibat aktivitas perjudian, meskipun tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Ya, tadi juga sudah saya sebut ya ke Pak Toto bahwa mereka ini menggunakan uang pribadinya juga, uang pribadi nih. Tapi tetap karena statusnya ASN gitu ya. Kalau kita tahu ada ASN yang walaupun dengan uang pribadinya main judi, tentu saja kita jadi kehilangan kepercayaan gitu ya. Karena sekali lagi ASN seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dalam hal ketaatan menjalankan perintah dan larangan peraturan yang sudah dibuat di negara kita. Jadi kalau ASN-nya malah melanggar, bagaimana dengan orang biasa gitu ya. Sehingga Yogi mengusulkan adanya gradasi sanksi, mulai dari pengurangan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian bagi pelanggaran yang berulang atau berat. Kebijakan tersebut sebaiknya menjadi perhatian dari Kemenpan RB, bukan hanya pemerintah daerah ya. Jadi agar ada standar hukuman di tiap daerahnya supaya sama. Jangan sampai ketat di satu daerah, daerah lainnya longgar, nanti jadi ada ketidakadilan ya. Di sisi pencegahan, Yogi menilai pengawasan internal terhadap ASN masih perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Ia mengusulkan dibangunnya sistem patroli digital untuk memantau transaksi rekening ASN sebagai upaya deteksi dini terhadap aktivitas judi online. Nah, kita berharap usulan ini bisa betul-betul dikaji dan diaplikasikan karena sangat penting untuk men-tracing para ASN ini, transaksi keuangannya. Mungkin juga bisa dicek di rekening-rekening keluarganya ya, biasanya anak, istri, atau supirnya, atau saudaranya ya, yang kerjasama nih sama ASN tersebut. Hasil transaksi judi online bisa saja menggunakan akun rekening orang lain ya. Dengan adanya patroli digital, tentu saja akan membuat pengawasan terhadap transaksi keuangan per ASN ini lebih terjangkau dan bisa mencegah ya, membuat para ASN ini kemudian berpikir ulang kalau mau melakukan tindakan yang seperti itu karena pasti diawasi. Dan juga adanya hukuman yang jelas agar memberikan efek jera. Semoga kedepannya kinerja ASN semakin baik karena bisa dibilang citra ASN sebagai pelayan publik juga di masyarakat belum 100% maksimal ya. Masih banyak PR yang harus dijalankan, apalagi ditambah dengan isu-isu seperti ini, tentu saja membuat kepercayaan publik terhadap kinerja para ASN ini menjadi ragu. Dengan demikian pendengar, sekian Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya, dan untuk esok Kopi Pro 3 tidak dihadirkan karena kita akan menayangkan pertandingan perempat final Piala Dunia antara Prancis melawan Maroko yang kick off-nya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Hadani Sabil, mewakili rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Namun Anda jangan kemana-mana, hingga pukul 5 pagi nanti Indonesia Menyapa Dini Hari masih terus lanjut dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai Rp86,26 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp86,26 miliar rupiah kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widya Sari Dewi, memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
3: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
2: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi seluruh siswa baru pada 14 Juli mendatang. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan.
1: Pada tahun ajaran 2026-2027, nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondoan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
2: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondoan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiano menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
1: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
2: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
3: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja, kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
2: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14-31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memanfaatkan itu semua karena dijual eceran di tempat yang mereka ini, karena di sana itu bagi itu jaraknya berjauhan, jauh-jauh. Itu jadi karena memang luasnya wilayah dan pengguna kendaraan itu tersebar lah, katakanlah seperti itu. Nah, ada yang memanfaatkan itu. Nah, itu saya bisa nangkap kenapa kemudian pergub itu lahir gitu loh. Sebagai upaya. Jadi enggak semuanya buruk, memang namanya kebijakan itu kan selalu good fight. Ya niatnya niat baik lah gitu ya, istilahnya judgment, policy judgment. Jadi pengambil kebijakan itu sesuatu yang baik gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, tetapi begini, yang dua memang kalau misalnya ini misalnya nanti dilihat dampak-dampaknya ini makin memberatkan, ya memang harus ada pemilahan, Mas. Pemilahan artinya kategorisasi. Di kategorisasi ini yang bisa beli-beli subsidi, ini yang tidak, yang tidak mampu sama sekali tadi diberi kebijakan afirmasi tadi atau diberikan kebijakan tersendiri khusus. Nah, jadi mereka tetap minim. Karena gini, Mas, kalau sampai dia nggak beli, bisa beli sama sekali. Nah, apalagi dia kaitannya untuk cari makan ya kendaraannya itu saja satu-satunya. Itu nanti merugikan semua ini, dan kasihan kendaraannya jadi rusak. Nah, kalau rusak ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah Pemprov sendiri nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi nggak jalan. Kalau aktivitas ekonomi nggak jalan, pertumbuhan ekonominya lumpuh, Mas. Jadi itu yang harus dipertimbangkan gitu, kalau dari saya pandangan kebijakan publiknya.
1: Baik, ya terakhir Prof, jadi apa yang bisa disimpulkan dari kebijakan ini kepada publik, kepada masyarakat, selain tadi informasi yang masif, edukasi, dan hal apa yang perlu publik ketahui dengan adanya kebijakan tanpa harus ya bisa dikatakan sisi keadilan bagi masyarakat pun juga didapatkan di sini, Prof. Silakan.
0: Iya, kalau kebijakan ini kan sebenarnya ini sifatnya pergub ya. Pergub itu kan kategori perpek, sebenarnya peraturan teknis yang cenderung sifatnya elitis ya. Coba aturan ini menurut saya perlu ada partisipasi publik. Jadi dari bagaimana aturan itu bisa diterima gitu loh, diterima. Nah, tentu selain yang kita sebut tadi, ada cara-cara lain, yaitu apa? Di setiap daerah itu ada namanya kelompok-kelompok atau komunitas apa? Komunitas itu. Coba itu diundang dulu gitu. Jadi Pemprov itu ngajak bicara sama mereka-mereka, minta masukannya seperti apa. Ada sisi-sisi dialogis. Kalau gue kan, karena kan sekarang ini istilahnya ada demokrasi digital, Mas. Mungkin pakai digital aja dulu kalau nggak ada ketemu. Tapi itu harus disampaikan supaya

0: Ini kan gini ya, ini berita ini bias. Karena apa? Yang diproduksi itu berupa viral-viral yang sebenarnya
1: belum terverifikasi ya.
0: Nah, terverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Iya.
0: Sementara dari ini, apa Pemprov sendiri, itu yang menjelaskan dari Pak Beda, dari ini.
1: Ya.
0: Itu gini, mas, belakangan ini, dan kalau suara-suara dari government itu kan kurang didengar. Bukan, okay. Kalau udah berbau government itu orang Jawa mau urat dirungokke gitu, dan tidak didengar. Nah ini maksud saya, ya. Ini sesuatu nasional loh mas, ini nasional. Saya berkali-kali bicara pemerintah di pusat. Jadi maksud saya, ini hal yang harus juga dibaca oleh Pemprov NTT, kemudian dilihat seperti apa yang sesungguhnya, jangan sampai nanti munculnya adalah politisasi, kemudian apa mengarah kepada public distrust, ketidakpercayaan kepada ini oleh dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik di sana. Kalau politisasi, kemudian public distrust kaitannya masyarakat terus menganggap pemerintahnya bohong, pemerintahnya tidak pernah. Saya kalau pelayanan publik,
1: artinya melibatkan publik di situ, Prof ya, untuk berkonsultasi ya, atau menerima masukan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik.
0: Iya. Bentuk semacam tim mungkin mas.
1: Tim.
0: Bentuk semacam kayak ini tim. Mungkin jangan satgas, janganlah ya. Pokoknya tim lah apa namanya. Nah itu sifatnya dari kelompok-kelompok masyarakat itu untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi secara berkaitan, karena kan NTT itu wilayahnya luas mas, ada beberapa kabupaten ya, jadi harus dilihat sesuai daerah, karakter daerahnya.
1: Baik, Prof Trubus Rahadiansyah, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini. Salam sehat, Prof.
0: Sehat selalu mas.
1: Iya, Profesor Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, menutup To The Point kita untuk malam hari ini.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana PT Taspen Persero meminta kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola.
2: PT Taspen mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat bersama Komisi 6 menyampaikan penguatan kelembagaan menjadi salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Menurutnya, hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara tegas lembaga yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi ASN.
3: Sebenarnya untuk dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN. Kemudian penetapan regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan, pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika pasar keuangan. Ia juga menyampaikan, transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para peserta.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analisis risiko. Setiap keputusan investasi memiliki dasar kajian yang kuat, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara transparan. Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan.
2: Dalam rapat itu, Taspen juga meminta dukungan terhadap percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pihaknya berharap aturan tersebut dapat memperjelas mandat Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial ASN sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program ke depannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadanis Habil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
3: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
2: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
4: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
2: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
5: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
2: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
6: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan.

0: titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP di Perum Bulog mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga pasokan akibat potensi dampak kekeringan ditambah lagi dengan fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi Bappanas, stok tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan nasional untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, jauh melampaui estimasi durasi fenomena El Nino. Jadi kalau dari data terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP di Bulog telah mencapai sekitar 5,17 juta ton hingga akhir Juni 2026 atau disebut tertinggi dalam sejarah menurut Bappanas. Jadi untuk proyeksi neraca beras 2026 produksi sebesar 34,76 juta ton, kemudian konsumsi 31,1 juta ton. Estimasi stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Nah, bagaimana sebenarnya untuk masalah stok beras ini? Dan apa yang mungkin harus diperhatikan juga tidak hanya soal angka stok, tapi bagaimana juga dengan distribusinya? Karena laporan dari berbagai kalangan termasuk para pendengar kita yang tadi sudah kita tampung ya, ada kenaikan harga beras juga di berbagai daerah, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.
7: Wawancara Pro 3.
2: Pak Sutarto, kalau dari data yang disampaikan oleh pemerintah ya mengenai cadangan beras kita begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa stok beras kita aman, bahkan disebut hingga Mei 2027 meskipun ada potensi kekeringan plus El Nino, Pak Sutarto?
8: Iya, saya kira kita juga patut mengapresiasi ya, bahwa kita saat ini produksi kita tahun yang lalu kan cukup baik gitu ya, dan di samping itu stok kita juga cukup besar, bahkan sampai hari ini ada sekitar 5,2 juta ton.
2: Yeah.
8: Kita apresiasi, tapi juga tentunya kalau bagi kita pasti juga ada catatan-catatan penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, catatan penting ini kita kan menghadapi El Nino.
2: Yeah.
8: Menghadapi El Nino ini dampaknya pasti bukan pada saat sekarang. Dampak ini kemungkinan akan terjadi pada tahun yang akan datang.
2: Yeah.
8: Tapi kita juga mengapresiasi menurut informasi yang kita peroleh kan, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya, taktik, dan strategi untuk menghadapi kejadian-kejadian kemungkinan El Nino ini. Termasuk salah satunya tentunya persiapan stok yang begitu besar. Nah, ini yang catatan-catatan penting, sekalipun kita tahu dan kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah.
2: Ya.
8: Kita juga harus waspada terhadap kenaikan harga beras pada akhir-akhir ini.
2: Yeah.
8: Karena memang pola panen kita kan, kita semua sudah tahu kan, pola panen kita kan bulan-bulan Mei, Juni terjadi penurunan, baru nanti panen berikutnya akan terjadi pada mungkin akhir Juli ini mulai meningkat lagi seperti itu.
2: Ya, Pak Sutarno sebentar, nah, Pak. Ini kan kalau memang harga beras ya, laporan yang kami terima dari masyarakat dan juga reporter kami pantauan di lapangan juga terjadi kenaikan. Kalau stok beras banyak, kemudian harganya naik, itu kenapa sih Pak Sutarno sebenarnya, Pak?
8: Jadi begini, itu yang kami juga memberikan saran kepada pemerintah. Stok kita banyak.
2: Yeah.
8: Kemudian kalau harga beras itu pasti ditentukan pada umumnya oleh salah satu faktor pentingnya kan suplai gabahnya kan.
2: Iya.
8: Yeah. Nah, tadi sudah saya sebutkan suplai gabah ini memang bulan-bulan Mei Juni ini kan memang secara nasional kan turun kan.
2: Iya.
8: Yeah. Karena pola panen. Nah, turun, begitu turun tentunya pemerintah harus waspada. Pasti kalau kita tidak waspada, ya seperti tadi itu, terjadilah peningkatan harga gabah di tingkat tingkat perdagangan gabah.
2: Ya.
8: Apakah di petani ataukah di tengkulak dan sebagainya. Nah, memang kemarin kita sudah memberikan warning kepada pemerintah. Sudah terjadi peningkatan bahkan mendekati di penggilingan itu mendekati sekitar 8.000. Itu sudah jauh.
2: Harga ya, gabah kering giring itu ya, Pak?
8: Harga kering panen.
2: Oh, kering panen, oke. Okay.
8: Kering panen, iya masih kering panen. Itu
2: kering panen saja sudah 8.000 begitu harganya ya, Pak Sutarno ya?
8: Waktu yang lalu ya.
2: Iya.
8: Yeah. Kan ini kan selalu, sebenarnya kan waktu panen dan tidak panen ini kan pendek-pendek sebenarnya.
2: Iya. Yeah.
8: Jadi, dan itu kita sudah punya tahu, sudah punya pola seperti itu, sehingga kita juga mengharapkan pemerintah tahu persis seperti itu. Nah, makanya kami menghimbau pada saat-saat bulan Mei, Juni, sampai awal Juli ini, seyogianya pemerintah waktunya untuk melepas stok.
2: Yeah.
8: Jadi, untuk supaya harga gabah ini, kalau sudah di atas 7.000 pada dasarnya, ini pasti ada sesuatu yang harus diwaspadai gitu kan.
2: Ya Pak, Tato sebentar Pak, kita bedah dulu sebentar dikit ya, ya Pak ya. Harga gabah yang tadi Pak Sutarno katakan sudah mencapai 8.000 itu mulai bulan apa Pak, harga gabahnya?
8: Sekitar bulan kemarin itu, per Juni.
2: Juni, kan oke, sebentar Pak, Juni ya, ini Juni ya. Uh-huh. Tapi kan informasi beras naik itu kan dari Juni sampai di awal Juli ini dari berbagai daerah. Kalau harga gabahnya naiknya di Juni kan perlu proses Pak untuk masuk ke pasar. Harusnya kan stok yang sudah ada di pasar tidak ikut naik Pak Sutarno. Itu bagaimana sebenarnya Pak, mekanismenya?
8: Jadi naiknya itu sebenarnya bukan hanya di, kan gini kan, kita tahu kan 6.500.
2: Ya, awalnya ya.
8: Pemerintah. Harga HPP itu kan 6.500 dan itu sudah disepakati. Petani sudah happy. Semua sudah happy. Harga beras bisa dipenuhi dengan harga 13.500 di zona 1 ya.
2: Iya.
8: Kan gitu kan. Nah, sekarang persoalannya sejak beberapa bulan terakhir ini kan meningkat, bukan hanya Juni, Mei pun sudah mulai meningkat harga gabah itu.
2: Okay.
8: Sudah di atas 6.500. Bahkan sekitar 7.000 kemudian naik 7.200 bahkan sampai beberapa titik itu sampai 8.000 tadi. Nah, ini kan harusnya pemerintah kan harus bersikap kan.
2: Yeah.
8: Sikap yang selalu, dan ini sudah terjadi tahun lalu pun seperti ini. Makanya kami menyarankan mulai bulan Mei begitu mulai naik, pemerintah harus mengeluarkan cadangannya. Apalagi cadangannya besar kan.
2: Yeah.
8: Waktu itu kan sekitar bulan Mei itu sudah mendekati 5 juta ton. Itu yang harusnya dikeluarkan. Kemudian pemerintah jangan beli dulu gitu loh. Berhenti pembelinya. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin masih bisa. Tapi untuk yang sudah harga di atas 7.000 itu akan menyulitkan penggilingan padi maupun pengusaha beras untuk menjual beras pada HET yang 13.500 atau 14.900 untuk premium.
2: Yeah.
8: Mediumnya 13.500. Nah, itulah yang dihadapi oleh penggilingan. Jadi makanya kami menghimbau kepada pemerintah waktu itu, penggilingan padi ini kan juga punya pasar kan.
2: Yeah.
8: justru pasarnya itu kan yang terbesar kan adalah pengusaha beras kan,
2: yeah,
8: yang mengedarkan ke pasar-pasar itu lebih dari 90% kan pengusaha beras. Ternyata pengusaha beras waktu itu sudah mulai kesulitan. Mulai akhir Mei itu sudah mulai kesulitan untuk pengadaan supaya tetap harga gabah, apa maksud saya, harga berasnya bisa tetap sampai di tingkat konsumen itu yeah, 13.500 untuk medium tadi. Jadi kalau terjadi seperti itu, dan tahun lalu pun juga terjadi, ini kan yang harus diwaspadai kan. Nah, tekniknya, salah satu taktiknya ya tadi itu, pemerintah berhenti dulu membeli. Coba sekarang cek, pemerintah nampaknya bulan-bulan sampai bulan awal bulan Juli ini nampaknya juga masih membeli gitu. Yeah.
2: Kalau pemerintah atau Bulog menyetop penyerapan dari petani ya Pak?
8: Peningkatan harga gabah.
2: Ya, Pak Sutarto, kalau pemerintah menyetop penyerapan dari petani lewat Perum Bulog seperti Pak Sutarto katakan tadi, nanti beras petani bisa ditampung oleh penggilingan semua atau bagaimana itu Pak?
8: Loh, kalau bulan-bulan ini pasti.
2: Oh, pasti bisa, begitu. Iya.
8: Akan tertampung, meskipun banyak pihak yang mengatakan ya petani akan happy kan kalau ya, kalau sampai di atas 7.000. Nah, tapi kan semua harus happy kan? Konsumennya harus happy. Konsumen harus happy, harus menerima, artinya nyaman, senang kalau dia bisa mendapatkan harga beras premium tetap 14.900.
2: Iya. Mediumnya 13.500.
8: Medium 13.500 ya, kan, gitu kan?
2: Sekarang harga medium sudah di 17.600.
8: Ya. Harga gabah supaya tetap itu tidak boleh sampai di tingkat penggilingan itu di atas 7.000. Kalau sudah di atas 7.000, ya pasti akan sulit dipenuhi,
2: ya,
8: gitu loh. Dipenuhi dengan harga HET tadi.
2: Ya, otomatis penggilingan akan beli harganya harga mahal. Otomatis beras yang keluar pun ke pasar juga jadi mahal, begitu ya, Pak Sutarto?
8: Iya.
2: Begitu ya mekanismenya ya.
8: Banyak yang nggak berani kan?
2: Iya.
8: Banyak yang nggak berani. Nanti menjadi persoalan kan kalau di atas HET gitu.
2: Iya. Nah, jadi, tadi Pak Sutarto, oke, jika memang ini harganya sekarang beras sudah seperti ini, sementara stok di Bulog juga banyak ya, 5,17 juta ton per akhir Juni 2026. Kalau dari pantauan Pak Sutarto, sudah ada gelontoran beras dari pemerintah kah untuk stabilisasi harga, Pak?
8: Nah, gini, kemarin kan nampaknya itu juga yang kami usulkan, untuk gelontorkannya pun nampaknya kan dibatasi.
2: Iya.
8: Melalui saluran-saluran tertentu saja. Kenapa dengan stok yang banyak kita tidak berani? Ya gelontor saja. Pengalaman-pengalaman yang lalu gelontor pun juga tidak akan terlalu besar. Kalau menurut saya
2: yeah,
8: kalau sekarang ada 5 juta kita gelontorkan, bahkan kalau ibaratnya kita gelontorkan 1 juta saja, itu tidak akan pernah tercapai dalam waktu 1 bulan.
2: Iya, yeah,
8: paling-paling 200.000. Jadi kita supaya aman. Nah, apakah nanti kalau akhir tahun stok pemerintah sekitar 3-4 juta tidak aman? Itu sudah aman,
2: yeah,
8: sangat aman. Meskipun terjadi El Nino tadi,
2: yeah,
8: ya mudah-mudahan El Nino itu kita berharap tidak sampai memberikan dampak yang luar biasa, kan gitu.
2: Yeah. Intinya begini Pak Sutarto ya. Oke Pak Sutarto, intinya begini, masalah stok beras ini bukan hanya soal angka stok yang dikatakan aman, tapi harga di masyarakatnya juga perlu diperhatikan, begitu ya Pak Sutarto ya, itu ya intinya ya.
8: Betul, betul. Karena fungsi stok itu bukan hanya fungsi artinya barang yang ada.
2: Ya.
8: Barang ini kan untuk stabilisasi. Kalau kita bicara stabilisasi dengan stok itu, artinya stok yang banyak memang penting,
2: yeah,
8: tetapi lebih penting lagi di pasar kan harus tetap terisi. Pasti terjadi kenaikan harga itu kan karena suplainya kan pasti berkurang,
2: yeah,
8: kan begitu. Nah, makanya kami sudah mengusulkan kepada pemerintah beberapa waktu rapat-rapat yang lalu, selalu mengusulkan pemerintah supaya mengeluarkan cadangannya.
2: Yeah.
8: Yang kedua, supaya cara penyaluran cadangan ini juga kalau bisa seluas-luasnya. Jadi kan supaya mudah. Yang ketiga, pemerintah sementara berhenti membeli dulu supaya harga gabahnya bisa turun. Kan gitu, supaya nah persoalannya apakah itu tidak menguntungkan petani? Kita sudah sepakat petani dengan 6.500 itu
2: sudah untung, ya.
8: Kan gitu.
2: Ya, apalagi sekarang 8.000 begitu harganya ya.
8: Oke. Okay. Nah, itu yang kan konsumen kan tidak mengendaki harga beras mahal kan.
2: Iya.
8: Nah, makanya keseimbangan ini harus dijaga. Nah, salah satu untuk menjaganya ya dengan stok tadi. Senjatanya itu pakai
2: stok. Menggelontorkan stok gitu yang di bulog yang sekarang ini 5,17 juta ton itu ya, untuk stabilisasi harga begitu ya, Pak Soeharto ya. Baik, kalau begitu.
8: Keluarkan sebulan ini 200.000 ton aja udah cukup kok sebenarnya.
2: Ya. Baik, Pak Soeharto. Ya. Pak Soeharto, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
8: Terima kasih. Pak
2: Soeharto.
8: Selamat.
2: Demikian tadi Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi Soeharto Alimus.
9: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih bahas soal pemerintah atau Bappanas yang menyebut bahwa stok beras nasional aman hingga Mei 2027. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya, dan juga bagaimana mengenai pantauan harga. Karena kalau dari informasi yang sudah kita terima dari para pendengar kita pagi tadi ya, dan juga pantauan reporter kami, ada kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Apa kemudian langkah dari Bappanas untuk stabilisasi harga dan juga pasokan? Kami sudah bersama dengan Maino Dwi Hartono dari Tim Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas. Pak Maino, Pak, jadi ya, perkembangan terkini dari stok dan harga sebenarnya bagaimana? Kalau di stok, okelah, sudah ada jaminan bahwa stok kita aman ya sampai 2027 begitu di Mei. Sementara kalau harga ini, Pak, ini kami banyak terima laporan dari pendengar kami dan juga reporter kami, ada kenaikan harga beras. Kondisinya bagaimana sebenarnya, Pak Maino?
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Dani dan seluruh pendengar Prong 3 RRI. Jadi memang kalau kita hari ini tentu dari sisi ketersediaan pangan kita, kalau kita bicara beras tentunya ya, yeah, kita belum tidak perlu khawatir karena memang dari sisi produksi, produksi pangan kita itu cukup dan bahkan surplus ya. Artinya produksi total kita sekitar 34 juta ton dan kebutuhan kita sekitar 31 juta ton. Artinya secara nasional, secara agregat cukup. Nah, mungkin yang menjadi catatan adalah sentra-sentra produksi atau periode-periode panen yang mungkin tidak merata sepanjang wilayah, sepanjang waktu, itu yang perlu kita antisipasi bersama. Kita masalah logistik, distribusi dari daerah-daerah sentra ke daerah-daerah yang defisit. Nah, itu yang mungkin jadi kata kuncinya.
1: Yeah.
2: Nah, tentunya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah baik masalah ketersediaan pangan kita yang tadi juga sudah disinggung. Ya. Kita cukup banyak, stok kita sangat luas, banyak sekali, 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan beras pemerintah ini. Kita sudah punya program beras SPHP. Tahun 2026 ini target pemerintah ada sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat, dan sampai hari kemarin realisasi kita sudah mencapai sekitar 22%. Artinya kalau kita sekarang sudah di tengah tahun, saya pikir ini on the track ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang perlu langkah-langkah mitigasi lebih intens, terutama untuk daerah-daerah yang betul-betul defisit, sehingga mungkin perlu optimalisasi penyeluruhan beras SPHP ke wilayah-wilayah yang katakanlah harganya naik atau daerah-daerah yang defisit. Itu Mas Eni.
1: Ya. Nah, mengenai harga perkembangannya bagaimana kalau dari pantauan Pak Maino?
2: Dari rakor inflasi kemarin hari Senin di Kemendagri memang ada sekitar 113 kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Tetapi ini justru turun ya dibanding minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya ada sekitar 139 kabupaten kota. Nah, tentu kenaikan harga ini pun tidak semuanya di atas set ya. Artinya masih juga ada sekitar 40% masih di bawah head ya. Ada kenaikan, tapi masih di bawah head. Memang ada juga beberapa yang mengalami kenaikan dan di atas set. Artinya ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah mengendalikan harga beras khususnya, terutama dengan cadangan beras pemerintah yang di pemerintah pusat, atau ada juga cadangan pemerintah daerah.
1: Yeah.
2: Jadi jangan lupa Pak Zaini, jadi pemerintah pusat di Bulog, juga ada cadangan pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten kota. Jadi mereka memiliki cadangan beras pemerintah yang tentunya bisa dimanfaatkan, digunakan untuk stabilisasi. Baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.
1: Yeah.
2: Ini juga menjadi penting ya, artinya semua pemerintah bergerak, belum lagi mungkin juga ada dukungan dana dari pemerintah daerah, APTT, dia juga ada juga, yang bisa juga dimanfaatkan untuk upaya stabilisasi tadi.
1: Yeah. Nah, ini kalau dari laporan yang kami terima ya Pak, di beberapa daerah itu ada kenaikan harga beras medium maupun juga premium, bahkan sudah di atas HTT. Nah, upaya dari Bappanas selama ini stabilisasi harganya sudah sampai sejauh mana kah bisa melakukan penekanan harga agar tidak makin naik begitu, Pak Maino?
2: Ya, baik. Ya, memang ini apa ya, hulu hilir harus sama-sama, sama-sama tersenyum ya. Artinya hari ini petani senang karena harganya baik. Bahkan beberapa harga gabah di petani sudah 7.500, atau kan ada yang 8.000. Tentu satu sisi petani happy, petani senang. Tapi satu sisi kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar.
1: Ya, jadi semuanya happy lah begitu ya, sampai konsumen ya, Pak Maino ya.
2: Ya, betul. Nah, artinya sekarang tentu dengan kondisi harga yang sebagian adalah mengalami kenaikan, tentu pertama menggelontorkan proses PHP yang kami tadi sampaikan adalah 820 ton yang ditargetkan 2026. Dan yang kedua, pemerintah daerah juga punya cadangan pemerintah daerah yang baik itu ada di Bulog maupun ada di BUMD. Ada juga pola-pola lain melalui gerakan pangan murah, ya, atau mungkin ada juga dari program pemerintah bantuan pangan. Nah, ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, Oktober, 3 bulan, ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada 3 bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilo, untuk sekitar 33 juta keluarga bermanfaat. Ini cukup banyak.
1: Yeah.
2: Ini mudah-mudahan juga ini bisa meredam kenaikan harga karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilo untuk selama 3 bulan, Juli, Agustus, September.
1: Ya, tapi dari pantauan Bapak Nas, Pak, sebenarnya kalau dari kenaikan harga ya, karena kalau dari informasi yang ada kan beras medium saja kan katanya sudah bisa mencapai harga di 17.600, padahal HET-nya kan di bawah itu ke 14.900 kalau tidak salah begitu, Pak Maino. Kalau dari pantauan Bapak Nas sebenarnya seperti apa ini, Pak, untuk pergerakan harga beras itu medium?
2: Ya, medium itu HET-nya 13.500.
1: 13.500 ya.
2: Kalau yang premium 14.900. Nah, cuman memang kemudian kami sampaikan tadi karena memang harga di hulunya di petaninya memang cukup baik ya, tinggi sekitar 7.500. Ya tentunya memang di konsumen ini tidak semua para penggilingan ini bisa menyiapkan premium ataupun medium dengan harga itu. Nah, oleh karena itu tentu tugas pemerintah untuk menyiapkan beras medium dan ini beras SPHP. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak, Pak. Ada di 9 titik ya, baik itu melalui pasar rakyat, melalui korporasi Merah Putih, melalui retail modern, melalui outlet-outlet binaan pemerintah daerah, atau juga melalui gerakan pangurah. Jadi ini cukup masif dan ini memang perlu kita maksimalkan. Artinya pelaksanaannya mungkin perlu secara masif langsung penetrasi ke masyarakat. Artinya tidak harus di pasar, operasi pasar, tapi mungkin juga langsung gerakan pangurah di kantong-kantong masyarakat, di RT, di RW, di kelurahan, kecamatan. Intinya ini dilakukan secara lebih masif untuk meredam kenaikan harga beras.
1: Jadi ini memang awal kenaikan itu karena harga gabahnya yang tinggi di tingkat petani begitu ya, Pak Maino ya?
2: Salah satunya itu.
1: Salah satunya itu begitu ya.
2: Distribusi. Artinya kan tadi sentral-sentral produksi sebagian besar di Jawa, mungkin di Selatan, di Sumatera. Ini kan harus di-move ke daerah-daerah yang kekurangan seperti Kalimantan, Maluku, Papua. Nah ini yang catatan kami memang yang masih tinggi-tinggi yang di atas set ya, terutama di Nusa Timur, di Maluku, Papua, mungkin sebagainya.
1: Distribusi Maka, kalau begitu ya, Pak, problemnya juga ya, Pak Maino ya.
2: Betul.
1: Yeah.
2: Belum lagi masalah logistik, Pak Zaini ya, artinya masalah kenaikan BBM, logistik mulai kenaikan itu otomatis juga mengalami kenaikan. Kemarin informasi dari kontainer, pengiriman kontainer dari Surabaya ke Maluku, ke Papua, itu mengalami kenaikan sekitar 2-3 juta. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenaikan barang ya, termasuk pangan tentunya.
1: Iya, Pak Maino, mungkin bisa disampaikan lagi ke para pendengar kita dan pemirsa RRI ini sejauh mana upaya dari Bapak Nas untuk mengendalikan harga beras yang sekarang juga dikeluhkan mengalami kenaikan, utamanya di wilayah tengah dan timur Indonesia. Silakan, Pak Maino.
2: Ya, yang pertama tadi mobilisasi ya, memov the bulog. Saat ini sudah stoknya sudah disebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada sekian ribu gudang di Indonesia tentunya yang dimiliki bulog dan semua stoknya atas dia. Tentu bulog berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah menurut saya, dengan dinas pangan dan perdagangan untuk memaksimalkan gerakan pangurah atau operasi pasar. Yang kedua juga dari pemerintah daerah, ada juga dukungan dana-dana dari daerah untuk seperti subsidi transportasi, terutama daerah-daerah yang kepulauan, daerah-daerah 3T.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa?

0: Mukamu pucat, Dina. Kamu malam tadi kurang tidur.
1: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus, yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
0: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
2: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
2: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
2: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
2: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
2: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
4: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
0: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya, betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
2: Halo, Assalamualaikum, Maya.
5: Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Dina?
2: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
5: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
2: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku, Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
5: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
2: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
5: Ya, Dina.
2: Siapa orangnya, Maya?
5: Ya, Dina.
2: Astaga!
6: Dina! Dina!
4: Aku hanya bisa terteguh dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Pendengar, cuaca ekstrim angin kencang yang melanda wilayah Aceh memicu kenaikan harga ikan di daerah tersebut. Laporannya disampaikan TC Maulidia Putri.
1: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari, menjelaskan ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
2: Ini sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
1: Yulia yang merupakan ibu rumah tangga berharap harga ikan dapat stabil bahkan murah karena menu makanan yang disajikan untuk keluarga lebih diminati berbahan dasar ikan.
3: Sebagai ibu rumah tangga, ya kita berharap harga ikan dapat stabil, kalau bisa kan lebih murah karena lebih mudah lah kita mengolah ikan di rumah kan.
1: Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisim Lydia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bantoni. Powering through his timber.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Peristiwa
5: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. bukan hanya sekadar pemberontakan petani. Peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kikir Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: aku bilang.
1: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: China tidak lagi hanya dikenal sebagai basis produksi berbiaya rendah bagi industri otomotif global. Kini, negara tersebut menjelma menjadi pusat inovasi teknologi yang menjadi andalan produsen mobil dunia. Mulai dari General Motors atau GM, kemudian Volkswagen, hingga Renault. Dan perubahan strategi itu terlihat semakin besarnya porsi riset dan pengembangan atau R&D yang dipercayakan kepada para insinyur di negara tersebut, terutama untuk teknologi kendaraan listrik, perangkat lunak, hingga sistem penggerak generasi terbaru. Dan transformasi China dari basis manufaktur menjadi pusat inovasi menjadi relevan bagi Indonesia yang juga tengah mendorong hilirisasi industri dan menargetkan menjadi negara maju pada 2045. Tetapi tantangan Indonesia masih cukup besar di sektor riset dan inovasi. Laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan belanja riset nasional pada 2024 mencapai sekitar Rp50,27 triliun dengan sekitar 71% masih berasal dari perguruan tinggi. Artinya, kontribusi riset dari dunia industri masih relatif terbatas. Dan China menjadi pusat inovasi saatnya Indonesia mencontoh. Itulah yang akan kami hadirkan tema perbincangan malam hari ini bersama dengan pemerhati ekonomi Chairman Asian Competition Institute, Muhammad Syarkawi Rauf.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi Rauf, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya. China menjadi pusat inovasi, saatnya Indonesia mencontoh. Di awal, apa yang bisa Bapak lihat atau sampaikan perubahan China dari pabrik murah menjadi pusat inovasi dunia saat ini, Pak?
2: Jadi, pertama ya, China itu kelebihannya mereka punya perencanaan jangka panjang. Dan pemerintah China konsisten untuk mengeksekusi perencanaan jangka panjang itu. Nah, salah satu hal yang isu yang paling penting di dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang dimensinya jangka panjang adalah bagaimana membangun innovation base dalam rangka mendorong technological progress, ya, kemajuan teknologi di negara yang bersangkutan. Dan ya, kelebihannya China, mereka konsisten dengan long term plan seperti itu. Nah, ini yang membuat China sekarang bisa mendominasi sektor manufaktur global, ya. Coba bayangkan, hampir semua produk-produk berteknologi menengah dan bahkan berteknologi tinggi itu datangnya dari China sekarang. Dan ekosistem riset mereka itu sangat kuat. Ekosistem inovasinya juga terbangun dengan sangat baik.
1: Okay.
2: Itu yang membuat banyak perusahaan-perusahaan dari Amerika,
1: okay,
2: perusahaan-perusahaan dari Jepang, Korea, itu berinvestasi di China, bahkan dari Eropa menjadikan China,
1: yeah,
2: sebagai production base. Nah, itu yang mempermudah,
1: yeah,
2: terjadinya transfer teknologi, transfer knowledge, transfer budaya kerja. Karena kan inovasi itu kan bukan sekedar bagaimana membangun pusat inovasinya.
1: Ya. Yeah.
2: Bagaimana membangun budaya inovasi di suatu bangsa.
1: Membangun budaya inovasi di suatu bangsa. Oke. Okay. Kalau ya, silakan Pak.
2: Ini yang bisa dilakukan oleh China,
1: ya,
2: dan ini dimensinya jangka panjang, Mas Rudi.
1: Oke. Okay. Kalau memang cerita suksesnya karena konsistensi jangka panjangnya tadi, lantas bagaimana cara kita bisa menduplikasi komitmen itu agar arah kebijakan inovasi Indonesia tidak mudah berubah, Pak?
2: Yang pertama, kita harus membangun industri, perencanaan pengembangan industri yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang. Karena inovasi itu kan harus dikaitkan dengan kebutuhan industri di dalam negeri, kebutuhan sektor manufaktur di dalam negeri. Sehingga menurut saya, pemerintah Pak Prabowo yang perlu kita pertegas sekarang adalah bagaimana membangun ekosistem industri di dalam negeri, yang mana industri yang bersangkutan itu menjadi semacam national champion. Jadi keunggulan nasional kita di pasar global itu apa? Misalnya ya, di zaman Pak Jokowi sudah ada program hilirisasi nikel. Nah, sekarang kita konsisten di situ, tapi narasinya bukan lagi hilirisasi, karena hilirisasi itu kan downstream, memberikan nilai tambah kepada komoditas sumber daya alam. Nah itu nggak cukup. Yang narasi baru yang harus dibangun oleh pemerintah, dan Pak Prabowo saya kira sudah pernah mengungkapkan ini pada saat beliau berpidato di DPR yang lalu, dan itu disampaikan bahwa yang kita ingin bangun ke depan itu adalah industrialisasi. Nah sehingga menurut saya narasi industrialisasi ini yang harus disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo.
1: Baik.
2: Dan utamanya di Menteri Perindustrian atau Menteri di bidang ekonomi ya.
1: Ya. Artinya modal hilirisasi saat ini belum cukup itu Pak ya?
2: Tidak cukup. Tidak karena cukup. Hilirisasi kan, hilirisasi itu tidak membangun ekosistem. Nah industrialisasi itu membangun ekosistem sektor manufaktur.
1: Oke.
2: Di mana keterkaitan hulu hilir itu ada.
1: Ya.
2: Jadi ada core industrinya, core manufakturnya apa?
1: Ya, apa yang utamanya begitu ya?
2: Ya, industri utamanya apa? Nanti akan ada supporting industrinya, industri pendukung akan terbangun.
1: Ya.
2: Kemudian tidak hanya itu, related industrinya pun akan berkembang.
1: Yang berhubungan jadi, langsung ya?
2: Industri-industri terkait dengan core industri itu juga akan terbangun dengan sendirinya. Nah, inilah yang membangun ekosistem.
1: Okay.
2: Dan inilah yang berkontribusi terhadap efisiensi industri kita. Nah, kalau industri kita efisien karena dibangun dengan ekosistem industri yang komprehensif, ini yang menciptakan daya saing produk manufaktur kita di pasar global.
1: Okay.
2: Nah, disitulah sumber keunggulan kita secara kompetitif dibanding dengan negara lain. Nah, saya kira keunggulan China itu di situ.
1: Baik.
2: Karena mereka punya ekosistem industri yang hulu hilir terintegrasi, itu yang membuat barang-barang China itu murah.
1: Ya.
2: Karena mereka dibuat dengan sangat efisien.
1: Ya.
2: Nah, kalau efisien dari sisi cost, ya mau tidak mau harganya pasti kompetitif di pasar ekspor. Nah, kita meniru gaya China seperti itu.
1: Baik. Kalau begitu menurut Anda, sektor core industri apa yang paling potensial untuk bisa kita jadikan national champion dalam membangun ekosistem ini, Pak?
2: Yang pertama saya kira di tambang ya, untuk industri berbasis electric vehicle. Itu industri mobil listrik atau kendaraan listrik. Bahan bakunya, bahan dasarnya seperti nikel untuk baterai mobil listrik. Baterai kendaraan listrik itu kan ada di kita. Nah, embrionya kan bisa di situ tuh kan. Apalagi kita produsen nikel terbesar di dunia ya. Dan kita pengekspor nikel terbesar dunia. Nah, sehingga ekosistem industri berbasis nikel itu kita bisa bangun. Dan saya kira nikel itu bukan hanya untuk baterai mobil listrik. Tetapi komponen yang lain pun bahkan ke perabot rumah tangga dan segala macam itu kan semuanya bisa. Nah, itu jadi core industrinya, nanti akan terbangun supportingnya, akan terbangun related industrinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan pemain utama di CPO, palm oil, minyak sawit. Nah, bagaimana minyak sawit ini kita kelola dari hulu sampai ke hilir dengan nilai tambah yang lebih panjang, dengan produk yang semakin terdiversifikasi. Nah, ini yang akan memberikan keunggulan bagi sektor manufaktur di dalam negeri. Nah, belum lagi karet. Karet itu kan kita pemain nomor satu di industrinya. Kita produsen terbesar. Artinya apa? Kita idealnya punya industri atau pabrik atau sektor manufaktur berbasis karet.
1: Baik, Pak Syarkewiraf, kami izin dulu bentar Pak ya. Kita bacakan dulu beberapa pesan WhatsApp yang masuk terkait dengan perbincangan kita di malam hari ini. Ya, saya akan langsung menuju rekan saya di Gatekeeper untuk membacakan pesan WhatsApp malam ini. Ya, silakan.
3: Oke. Baik, Rudi dan Pak Syarkewi, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro3 di sejumlah daerah yang ikut mengomentari terkait dengan topik kita malam ini, Cina jadi pusat inovasi saatnya Indonesia mencontoh. Yang pertama ya, dari Ibu Rani di Cirebon. Kalau lihat perkembangan teknologi di Cina memang luar biasa ya, dari transportasi sampai digital paymentnya sudah maju banget. Menurut saya Indonesia juga bisa mencontoh, tapi harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Lalu ada Ibu Siti di Semarang. Bu Siti menyampaikan bahwa inovasi di Cina itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga dukungan pemerintahnya kuat. Nah, ini yang menurut saya penting ditiru Indonesia. Bagaimana kebijakan mendorong anak muda untuk berani berinovasi dan tidak takut gagal. Lalu ada Pak Rahmat di Malang. Pak Rahmat menyampaikan, sebagai kota pendidikan saya lihat potensi inovasi di Indonesia besar banget. Tapi memang perlu ekosistem yang lebih serius seperti di Cina, mulai dari riset kampus sampai industri. Jadi tidak berhenti di ide saja, tapi bisa benar-benar jadi produk. Lalu ada Bu Aska di Surabaya. Cina bisa jadi pusat inovasi karena mereka konsisten dan fokus. Indonesia juga punya peluang, apalagi banyak startup berkembang. Dan terakhir ada dari Pak Andi di Jakarta. Di ibu kota perkembangan digital sudah terasa, tapi memang masih tertinggal dibanding Cina. Kita perlu percepatan terutama di bidang AI dan teknologi hijau. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tapi harus jadi pemain juga. Kembali ke Anda, Rudy. Ya,
1: terima kasih Nining Julius Permana untuk pesan WhatsApp. Mungkin ada yang perlu ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan pendengar kami, Pak Syarkawi.
2: Ya, saya kira saya setuju ya bahwa ekosistem riset di setiap daerah itu harus kita bangun ya. Apalagi di setiap provinsi itu kita kan punya universitas-universitas skala nasional. Misalnya di Bandung, Jawa Barat kita ada ITB, kemudian di ada Pajajaran kan di situ ya. Misalnya di Jawa Tengah ada di Ponegoro, kemudian di Airlangga, di Sulawesi Selatan ada Unhas, ada USU di Timur dan lain-lain. Ini kan semua kampus-kampus yang memiliki sumber daya manusia yang bagus ya, dan bahkan mereka punya tenaga-tenaga periset alumni dari universitas-universitas terbaik dari seluruh dunia ya.
1: Oke.
2: Okay. Yang dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, itu kan semua ada di kampus-kampus itu. Nah, tinggal bagaimana periset-periset yang ada di setiap kampus itu dibikin ekosistemnya dan mereka ada di dalam ekosistem itu, dan kerjasamanya bukan hanya kampus dengan misalnya pemerintah daerah, tetapi itu melibatkan semua pihak ya. Ada industrinya, sektor manufakturnya di situ, kemudian ada kampus, ada pemerintah daerah, termasuk sektor swasta juga terlibat, dan saya kira masyarakat sipil juga ikut dilibatkan, karena ini kan bagaimana membangun budaya inovasi di setiap daerah itu ya. Dan saya kira kita bisa maju menjadi negara maju seperti Korea, seperti Jepang, itu kalau kita mentransformasi ekonomi kita dari model ekonomi konvensional seperti sekarang ini menjadi perekonomian berbasis inovasi, innovation based economy atau knowledge based economy ya. Nah, di situ dibutuhkan tuh talenta-talenta muda, apalagi gen Z kita kan sangat banyak nih, kita ada bonus demografi, bagaimana mereka itu dilibatkan, bagaimana mereka didorong untuk menjadi inovator-inovator ya, inventor-inventor. Sehingga kita pekerja di bidang penelitian itu kan masih sangat terbatas ya. Beda misalnya dibandingkan dengan Jepang, Korea. Itu kan sebagian besar pekerja di sana itu bekerja di bidang inovasi.
1: Artinya dibutuhkan riset basis datanya itu semua ya.
2: Kemudian yang kedua, penghargaan terhadap riset itu harus dibikin sangat bagus ya. Karena kalau penghargaannya kurang bagus ya tidak ada insentif orang untuk melakukan riset. Kemudian yang ketiga mas, dari sisi law enforcement, penegakan hukum di bidang paten dan hak atas kekayaan intelektual. Ini juga penting untuk melindungi para peneliti, karena ya pendapatan para peneliti itu kan dari paten atau dari hakinya yang dia punya. Nah, kalau mereka menemukan sesuatu hari ini, besok bisa ditiru oleh orang lain tanpa perlindungan hukum. Nah, mereka tidak akan ada insentif untuk menjadi inovator, menjadi peneliti, menjadi inventor, gitu mas.
1: Tapi ada yang menarik ini Pak, BRIN menunjukkan belanja riset nasional kita pada 2024 itu angkanya 50,27 triliun rupiah dengan sekitar 71% itu masih berasal dari perguruan tinggi. Artinya kontribusi riset dari di dunia industri atau sektor swasta ini masih relatif terbatas ini. Kenapa ini Pak?
2: Ya, nah salah satunya kenapa sektor manufaktur atau sektor industri kita yang private ya tidak ada insentif untuk melakukan riset, karena kompetitornya nggak ada. kan yang mendorong kita melakukan inovasi, menemukan cara-cara baru itu kan karena tekanan persaingan kan. Mm-hmm. Nah, tekanan persaingan yang tinggi membuat kita ya mau tidak mau harus mencari cara-cara baru untuk menghasilkan barang, menghasilkan produk. Nah, untuk menghasilkan cara-cara baru itu kan harus melalui proses inovasi. Nah, karena kurangnya tekanan persaingan terhadap produk yang kita punya, nah itu yang membuat tidak ada insentif untuk inovasi. Kemudian yang kedua ya, kalau kita lihat itu wajar saja tuh kalau kontribusi sektor swasta,
1: okay,
2: industri swasta terhadap belanja riset kita kurang. Nah, gimana kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto kita, terhadap gross domestic product kita, GDP, kalau di tahun 2000-an awal itu kan masih 32%an. Mm-hmm. Sekarang kontribusinya menurun tuh menjadi kurang lebih 18-20%. Nah, artinya apa? Banyak sektor manufaktur kita yang dulu eksis, sekarang nggak eksis lagi. Mereka hilang karena ya mungkin tekanan persaingan dan lain-lain.
1: Yeah,
2: nah, kenapa ya? Karena nggak ada inovasi itu.

Teman Pro 2 di Persada Nusantara dan dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ramai, program 2 yang mengudara di frekuensi 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya untuk sepanjang edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Disiarkan langsung di Ranai, Kabupaten Natuna, Indonesia, bersama Maris yang tugas pagi ini. Ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap merdeka.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.
3: Dari Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, maka ia ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, seluruh permasalahan itu akan rusak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Fatimah Az-Zahra adalah putri tercinta Rasulullah. Ia tumbuh bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan dan kesabaran. Sejak kecil, Fatimah sudah mengenal luka. Ia menyaksikan ayahnya dihina, dilempari kotoran, dan disakiti karena membawa kebenaran. Namun Fatimah tidak membalas dengan amarah. Ia justru berdiri di samping Rasulullah dengan penuh kelembutan dan doa. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, hidup Fatimah jauh dari kata mewah. Tangannya kasar karena menggiling gandum sendiri. Rumahnya sederhana, hartanya hampir tidak ada. Tapi hatinya penuh dengan cahaya iman. Suatu hari, Fatimah meminta pembantu karena lelah bekerja. Namun Rasulullah mengajarinya zikir, tasbih, tahmid, dan takbir sebelum tidur. Bukan kemudahan dunia yang diberikan, melainkan kekuatan hati. Fatimah tidak mengeluh, tidak iri pada dunia, dan tidak silau oleh harta. Baginya, yang paling penting bukan kenyamanan hidup, tapi ridho Allah dan cinta Rasulnya. Fatimah Az-Zahra mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada kesabaran, kesederhanaan, dan iman yang kuat.
6: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
7: Kenapa sih, Kak? Ribet amat. Lagi nyuci tahu.
6: Kita harus hemat air loh, Dek.
7: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
6: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
7: Iya deh, Kak.
8: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Ima. Oi, Ima.
1: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagi lah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
2: Pia. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Ya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
2: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Oke, untuk teman Pro2 di pada pagi ini, selamat pagi teman Pro2 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kamu ditemani aku Marisa ya. Kita menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Nah, pagi ini teman Pro2 informasi seputar dalam negeri ya. Nah, Perdana Menteri India Narendra Modi mengapresiasi kehangatan Presiden Prabowo dalam menyambut kunjungan ke Indonesia. Hal itu disampaikan PM Modi dalam pidatonya usai meninjau kawasan cagar budaya Candi Prambanan. Ya, Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa selama kunjungannya ke Indonesia sejak 6 hingga 8 Juli, Presiden Prabowo telah meluangkan banyak waktu di tengah kepadatan jadwal sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia. Presiden Prabowo selalu mendampingi setiap kegiatan dalam kunjungannya. Nah, bahkan diungkapkannya bahwa setiap kegiatan yang digelar dalam rangka kunjungan kenegaraan juga dipersiapkan dengan matang oleh Presiden Prabowo. Ini dikatakan Perdana Menteri Modi memberikan kesan mendalam bagi dirinya serta seluruh delegasi dari India ya. Nah, lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam kunjungannya ke Indonesia ini juga diakui menjadi energi positif. Ia menuturkan hal ini dirasakan dengan gegap gembita semarak masyarakat dalam menyambut kedatangannya ke Indonesia ya. Informasi ini kita akses dari rri.co.id.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Perdua teman terbaik kamu, teman perdua armada bawa aku pergi. Teman perdua saat ini sudah pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, teman perdua. Nah, untuk teman perdua di luar cuaca cerah ya pagi ini ya. Mentarinya sudah bersinar ya dengan cuaca yang mendukung. Apapun yang akan kamu lakukan, kerjakan hari ini semuanya lancar ya. Selamat bekerja juga untuk teman-teman semuanya, sukses terus ya. Dan juga nanti teman perdua pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kamu juga bisa mendengarkan info perakhiran cuaca dari BMKG Rana. Info cuaca ini bisa kamu dengerin juga melalui Pro 2 RRI Ramai dan juga di Pro 1 RRI Ramai ya. Nah teman Pro 2, satu informasi masih seputar dalam negeri. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung kolaborasi peradi profesional bersama 112 perguruan tinggi untuk memperkuat ekosistem keadilan nasional. Kerjasama tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Universitas Indonesia, serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi penanda tangan dan kerjasama berlangsung di Hotel Borobudur di Jakarta Rabu 8 Juli 2026. Dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan bidang hukum. Jadi kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara dunia akademik, pemerintah, dan organisasi profesi dalam pengembangan pendidikan hukum. Nah, Nasaruddin Umar mengatakan kebutuhan menghadirkan ekosistem keadilan semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas persoalan hukum di masyarakat. Menurutnya tantangan hukum kini berkaitan dengan

Nah, dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, teknologi digital, saat kau pergi. Nah, serta perkembangan kehidupan beragama. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat jam